0: barang turu, wong tuwek niki mboten turu. Begitu lo niku ceblok saka dhuwur dicekel cek ndase ditugel del nggih. Tos kula ku awake dipendhem ndase dilebokno tas. Ndase kula niki dilebokno tas. Nah, wis saiki wis mulai adem adus-aduso. Adus-adus oleh bapak wudu-wudu terus berangkat. Akhir sampai dumugi desa sing dipesen bapake ning kono ana kancane bapake sing raket. Petuk alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iki sapa? Mula Saron. Oh, putane Lukman. Ya, Lukman kancaku. Kancaku wis kene. Bengi-bengi Pak dihormati. Nggih. Nggih kalih wong tuwek niku sing ngancani niku mergo ngetutno terus dihormati diparingi jamuan sing luar biasa. Nggih, badhe mangan-mangan-mangan enten tiyang sing madhep nang kene Saron bin Lukman. Nah, nang kene ana wong wedok. Ayu isih nom nasape dhuwur bondone akeh ya. Iku nek gelem rabinen ya. Nah, pas mbek nggih wasiate bapake bakal ditari. Ora bapak wong tuwek sing ngancani takon Ibnu Lukman Saron awakmu ditawani apa? Kula ditawani nikah kalih tiyang estri isih enom nasabe dhuwur nggih bandane kuwatah kok ditawani niku. Lah awak piye? Mboten. Kula niki dalam bepergian nggih. Mboten sae nggih sampai dereng sampai tujuan kok nikah. Anu ya, nak ya tak sumpahi. Tak sumpahi nikan. Nikan. Bingung jari bapak ora oleh. Jari wong iki kongko nikah. Tapi bapak berpesan aja nulayani kancamu sing tuwa iki. Aja nulayani. Akhirnya nggih pun nggih. Akhirnya para bapak bareng dinikah dereng dipertemukan. Rencange bapak metuki datang Saron. Nak, awakmu kok nikah wong wedok iku? Aku kenal wong wedok iku. Ya. Wong wedok iku wis nikah ping songo nak. Ya. Nikah ping songo. Setiap nikah iku mesti bojone mati di tempat tidur. Pagi-pagi mesti mati di tempat tidur. Is jual suami yang pertama, suami kedua, sampai suami kesembilan. Mane sik tetep perawan. Bojone mati terus ning tempat tidur. Nah, pagi-pagi mesti mati. Tingku kapan wis dinikahno iki bocah wedok iki diterno ning omah. Ha terus sing ngeterno iku engko terus manggon ning sekeliling rumah, sekeliling nunggu. Kalau malam hari ada orang berteriak, maka berarti dia mati. Kok sampean kok nikah iku? Nggih. Akhirnya piampe meneng mendel susah. Loh Bapak. Ditakoni ambek wong tuwek sing ngancani. Awakmu kok meneng kok susah ana apa? Nggih, saya. Kalau diceritani kalih rencangi Bapak ngeten. Tiang istri sing pengen sumpahi kula kengken nikah. Niku ternyata tiang istri pun nikah ping songo. Kapan nikah suaminya meninggal. Nikah suaminya meninggal. Awes ora apa-apa. Ya. Saki ngomongku ya ditenono. Ya. Nek wis sampean ko dideleh omah. Terus bodomu diterno ya neng omahmu. Terno. Engko sing ngeterno ku bakal meneng neng kiwa tengane omah. Nunggone. Nek wis awakmu pethuk bojomu eling lho ya, siji aja mbok kumpuli. Aja mbok kumpuli. Pamito bojomu, aku tak metu ana hajat. Aku pengen metuki kancaku, ngono ya. Nggih. Hari para bapak nggih ditempatkan satu rumah. Rumah mewah mempanjang wong suke diterno keluargane rame-rame eh mlebu teng omah niku ditampa kalih Saron bin Lukman barang pun ajeng terus pamitan dek aku tak metu dhisik aku pengen metuhi kancaku sing ngeterno aku. Nggih Mas, metu. Bareng pas metu, metuki ambek wong tuwa sing ngancane. Syekh, ngeten sakniki istri kula mun teng omah, kula tinggal ngriki katuh perintah jenengan. Wis nak, aku golekno angklo. Angklo kangge adareng niki Pak, pirsa nggih. Kanggo adareng angklo jenenge nggih. Iku kebe ana areng banjur sumeten sampe mureng dadi mawa. Nek wis banjur gawa nang mrene ya Le ya, go mrene. Akhire patos angklo diisi ampe areng disumet dikipasi sampai dadi mawa. Dibeto teng rencang sing sepuh niki. Niki Syekh, niki sampun. Terus Syekh niku ngetokno ndase ula. Ndase ula sing dilebokno tase. Sing diketok ndase dilebokno tase. Ndase ula diobong. Diobong nang angklo. Nah. Wis ya nak ya. Angklo iki gawa neng neng omah tengene bojomu. Nggo kandhanana angklo iki dikongkon nggih. Deleh neng ngisore ya ngisore bojomu. Dideleh ngisore bojomu. Angklo dikongkon begagah. Dikongkon begagah nggih. Ngisore angklo sing mureng sing enten dase ulane kuwi. Nek wis ya nak entenono sampe adem. Entenono sampe genine sing dadi mawa iku sampe wis dadi awu. Nek wis iki gunung mrene. Metu ono aku maneh. Barang metu maleh para bapak mun genene mun mati dibeto tengene Syekh. Para bapak diduduhno Iki lho nak, iki ana ula cilik-cilik. Dadi napa vaginane wong wedok niku ternyata jero ana ula cilik-cilik. Ula cilik-cilik kaya cacing. Kaya cacing iku berbisa. Jadi kapan dikumpuli ambek bojone dicokot beku langsung mati. Iki sudah 9 orang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi Esa MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.
3: Radio Suara Jombang. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi Esa MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

0: dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Radio Suara Jombang.
2: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
3: Bersama KPK, berantas korupsi. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
0: Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Mulih Haji Arlan disambut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin Yazid bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini Mitra bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam Mitra dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Panglungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.
4: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.
5: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
6: Main apa?
7: Kian lukinya bisa main.
6: Gak bisa bermain dan bermain.
5: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
6: Ya udah.

0: Oi, Raya, capek nih.
1: Oh, soalnya yang segitu aja capek.
2: Gimana, Gil? Asik ya?
1: Asik, tadi aku hampir mau jatuh.
2: Udah, mama udah nunggu di rumah, ayo pulang ya.
1: Ah, paling mama marah.
2: Enak aja nanti aku.
3: Udah, damai, ayo pulang, ayo.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
4: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
5: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatku Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang, Fatku Rohman, menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
0: Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini Mitra diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung wali kota Prabu Muli, Haji Arlan, disambut wakil bupati Jombang, Gus Salmanudin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
5: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi Esa MSI menghadiri Malam Puncak Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Muli Haji Arlan disambut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin Yazid bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatku Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatku Rohman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSC menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui status darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Abah Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatkur Rohman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Mulih Haji Arlan disambut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin Yazid bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang. Terima kasih, Mitra. Ada saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya? Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi Esa MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi, Mitra, mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi, Mitra, mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Mulih Haji Arlan disambut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin Yazid bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Panglungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada

0: sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Mitra Radio Serenyum FM. Anda saat ini masih bersama program Break In Time. Jangan lupa lo Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatkur Rohman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Abah Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang. Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera. Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Abah Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor terkait rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace atau BOP. Faktanya, klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor mengenai rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace adalah hoax. Dilansir dari klinikhoax.jatimprov.go.id, tidak ada informasi dari media kredibel atau pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Para pakar hukum internasional memperingatkan adanya potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan di Asia Tenggara.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في عزيز كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. معاشر المستمعين, dalam Al-Mahwiyah Al-Qadimah, literasi lama yang sering kita ketahui, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat berjuang di Mekah dihalang dan diganggu oleh seluruh komunitas. Ada dari komunitas kaum bangsawan dipimpin oleh Syaibah bin Rabi'ah, ada komunitas kaum pemuda yang dipimpin oleh seorang pimpinan parlemen Ahlun Nadwah namanya Abu Jahal, ada dari kalangan pergerakan kaum wanita dipimpin oleh Ummu Jamil yang kemudian dikenal dalam Al-Quran sebagai Wamra'atuhu Hammalatul Hatab, dan juga dari komunitas kaum intelektual dipimpin oleh Nazir Ibnu Haris, juga dari kelompok kaum politisi dipimpin oleh Abu Sufyan Ibnu Harb, ada dari kelompok orator pimpinannya bernama Suhail bin Amr. Rasulullah dalam berjuang dihadang, diganggu oleh seluruh komunitas. Oleh karena itu, hal yang paling dicintai dari Nabi adalah jika perjuangannya diganggu atau dibantu oleh keluarga. Di antaranya adalah paman bernama Hamzah, sehingga Nabi setiap tahun, Murtado Az-Zabidi, pengarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, syarah dari Ihya Ulumuddin, meriwayatkan kadang Nabi ya'ti syuhada wa hukul haul. Nabi itu setiap tahun datang ke makamnya Syuhada Uhud, sampai di sana kemudian beliau meninggikan suaranya mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Demikian pula Nabi tidak pernah jengkel sejengkel semangkel kalau perjuangannya diganggu juga oleh paman. Paman itu bernama Abu Lahab. Abu Lahab, kecintaan Nabi kepada Hamzah karena membantu perjuangan itu, sampai yang membunuh Hamzah dalam perang Uhud namanya Wahsy ketika masuk Islam dalam Fathu Makkah, pesan Nabi adalah ghayyib wajhaka anni, pokoknya aku jaluk tulung Wahsy raimu ojo sampai ketok aku, karena ada traumatika dari seorang Nabi karena cintanya ketika perjuangan dibantu oleh paman. Abu Lahab, kejengkelan Nabi kepada dia sampai direspon oleh Allah dengan turunnya surat pendek yaitu tabbat yada abi lahabi watab. Nabi bahkan pernah dua kali besanan dengan Abu Lahab. Putra Abu Lahab, anak Abu Lahab bernama Utbah dan Utaibah, itu dinikahkan oleh putri Nabi bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum yang akhirnya menikah dengan Sayyidina Utsman. Kata Nabi, tidak mungkin berkumpul anak seorang Rasulullah di bawah naungan anak musuh Allah. Ma'asyiral mustami'in atabakumullah. Tetapi Nabi pernah memberikan kehormatan kepada Abu Lahab dengan menyebut sebagai ammi atau paman. Itu karena Abu Lahab punya seorang anak perempuan namanya Durrah binti Abi Lahab, aslamat wa hajarat ma'an Nabi. Dia masuk Islam kemudian hijrah bersama Nabi, dan di Madinah itu para perempuan membaca surat Tabbat itu ketika di pasar, ketika Durrah ditawar tidak beli atau ngenyangi kendean, itu dibaca surat Tabbat. Mau marah Quran, tidak marah bagaimanapun itu ayah saya.
Maka ketika dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, mabalu auladil kufar ghairi, anak-anak itu yang kafir lintune kula niku pripun? Wong tiang teng pasar bapak yo kafir sedoyo, mboten namung bapak kula. Tapi dia membaca nama ayah saya itu pendak-pendak ketika saya ditawari kok mboten tumbas, atau saya menawar terlalu rendah. Apa kata Nabi, ya durrah ida sallaiti dhuhra fasalli haitsu ara. Wis ngene durrah. Nanti kalau salat duhur kau berjamaah, ambillah posisi yang aku mudah melihatmu. Ketika selesai jamaah, Nabi mendatangi Durrah lalu disuruh berdiri. Qumi ya Durrah, berdiri kau Durrah. Apa kata Nabi? Hazihi bintu ammi, ini adalah anak dari pamanku Abu Lahab, ini adalah anak dari pamanku. Fala yakulanna ilaiha ahadun illa khaira, mulai hari ini jangan sampai telinganya Durrah mendengar hal yang tidak disukai. Maka sejak Nabi mengatakan itu, surat Al-Lahab atau surat Tabbat Yada Abi Lahab menjadi surat yang paling tidak laku jual di Madinah. Hampir tidak ada seorang imam membaca keras surat Tabbat hatta tufiat, sampai mati. Bayangkan seorang musuh Allah mendapat kehormatan dengan sebutan pamanku adalah karena putrinya yang solihah. Yang kedua yang paling kita kenal, Abu Jahal. Orang-orang sahabat dulu kalau melakukan satu kejahatan, intasabu ila Abi Jahlin, mereka menyebut Abu Jahal. Kalau ada copet, ya dasar Abu Jahal. Kalau ada maling, ya dasar Abu Jahal. Tapi ketika Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah dan masuk Islam, setelah Fathu Makkah dan bagus Islamnya dipuji Nabi, beliau wafat dalam perang Yarmuk melawan tentara Jerman. Apa kata Nabi? La tasubbu Aba Jahlin fa inna lahu Ikrimah, mulai hari ini jangan kau kata-katain Abu Jahal. Betapapun jahatnya Abu Jahal, dia punya anak yang baik namanya Ikrimah. Ma'asyiral mustami'in, anak bagi kita mungkin bisa menjadi rahmat, amin, tetapi juga punya potensi menjadi fitnah. Karena itulah Nabi setiap berdoa selalu menyebut kata zuriyah. Rabbi habli minas solihin. Misalnya, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Atau ada doa yang sering kita panjat, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Misalnya, Rabbi ja'alni muqimas solati wa min zurriyati. Ketika Ibrahim diangkat menjadi imam, qala inni ja'iluka linnasi imama, qala wa min zurriyati. Kenapa? Karena hebatnya Nabi, sesabar apapun Nabi, pasti mengeluh ketika diuji tentang anak. Nabi diuji apapun tidak akan sambat, tapi onok Nabi diuji anak, mesti sambat. Nabi Adam tidak berani memandang langit, arba'ina sana, 40 tahun pada saat dia diturunkan Allah dari surga. Tetapi ketika Nabi Adam punya anak bernama Qabil, anak yang nakal, la yandur ila sama sitina sana, tidak berani memandang ke atas selama 60 tahun. Misalnya Nabi Nuh, Nabi yang terkenal paling sabar sekalipun, ketika diuji Allah dengan Kanaan, yatamanna Nuh alla yakuna nabiyan. Nabi Nuh pernah tamani, taman itu berharap tapi mustahil, andaikan aku tidak usah jadi nabi saja, tetapi anakku diberi anak yang soleh dan solihah. Oleh karena itu disinilah pentingnya yang namanya pendidikan seorang anak. Seorang nabi sekalipun mengeluh ketika dia diuji tentang anak. Maka di dalam surat Yasin, hal yang akan kita bawa kelak pada saat mati disebutkan, wa asarohum wa asarohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin, inna nahnu nuhyil mauta, aku yang akan menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu maqaddamu, dan aku catat semua amal yang sudah berlalu. Karena itulah hadis Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam qalatil malaikatu ma qaddam wa qalan nasu ma akhar. Tapi ada catatan berikutnya, wa asarohum, dan bekas-bekas mereka. Siapa yang disebut bekas? Ia bisa masjid, ia bisa amal jariah, tetapi para ulama mengatakan a'damu asaril mar'i auladuhu, bekas yang paling besar bagi seorang orang tua adalah anak-anak mereka.
Oleh karena itu, dalam rangka bagaimana agar anak-anak kita menjadi rahmat, ada ajaran bukan hanya memberi nama anak yang baik, tetapi disebutkan wa'ayyu allimahul Qur'an, untuk mengajarkan mereka Al-Qur'an. Maka Nabi mengatakan man ta'allamal Qur'an wastadharahu wa ahalla halalahu adkhalahullahu al-jannah wa syafa'a fi asratin min ahli wajabat lahum nar. Seorang anak yang belajar Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan dia menampakkan itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan sekaligus memiliki tiket 10 jogo-jogo kangge keluargane sing boten potongan mlebu swarga. Ini memberikan satu syafaat. Karena itu kewajiban orang tua mendidik kepada anak bagaimana anak itu bukan hanya memiliki intellectual development, punya kehebatan di dalam berakal, berpikir, tetapi juga spiritual development, memiliki kekuatan spirit. Karena madizdada ilman walam yazdad lahudan lam yazdad minallahi ila bu'da. Orang yang diberikan tambah ilmu tetapi tidak diberi hidayah akan semakin menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mustami'in, yang kedua disebutkan wa'ayu ad-dibah, untuk mendidik dalam bentuk at-ta'dib. At-ta'dib itu kedisiplinan yang mengarah kepada bagaimana kesadaran ketuhanan. Tidak ada ilmu kecuali ilmu itu agama. Makanya disebutkan la ilma lana illa ma'alamtana. Jadi kalau orang mengatakan ilmu umum dan ilmu agama itu hanya dalam mempermudah saja, tetapi sebenarnya semua ilmu adalah ilmu agama selama ilmu itu melahirkan sebuah kesadaran uluhiyah. Kalau dalam Islam disebutkan ada ilmul hal, ilmu yang hari ini diketahui, ada pula namanya ilmul mustaqbal, ilmu untuk masa depan. Karena kebutuhan anak bukan hanya kebutuhan spiritual dan ilmu pengetahuan hari ini, tetapi anak diciptakan untuk menghadapi apa yang disebut dengan at-tahadiyat al-mustaqbalah, tantangan masa depan. Bahkan Nabi berpesan, "Alimu auladakum, ajarlah anakmu fa'innahu khuliqu li zamanin ghairi zamanikum." Atau ini merupakan makalah. Ajarlah anakmu dengan berbagai disiplin ilmu, karena mereka diciptakan untuk sebuah era yang bukan era kamu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang disebut dengan auladan abroro. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
3: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Lintas Informasi. Mitra kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang, Bupati Jombang Haji Warsubi Esa MSI menghadiri Malam Puncak Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini Mitra diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.

0: Penjara memiliki fasilitas yang sangat minim, seperti hanya ada kasur dan toilet di dalam satu ruangan. Di Arab Saudi, penjara yang dimaksud adalah hotel. Hotel Ritz-Carlton di Riyadh merupakan tempat para kaum elit Arab Saudi, termasuk para pangeran, yang ditahan lantaran diduga terlibat korupsi. Penetapan hotel mewah ini sebagai penjara kaum elit dilakukan pemerintah Arab Saudi sejak 4 November 2017. Saat ini, ada lebih dari 200 orang yang menjadi tahanan di penjara mewah Arab Saudi ini. 11 orang diantaranya merupakan pangeran Arab Saudi. Mereka ditahan atas berbagai jenis kasus, mulai dari kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, hingga pencucian uang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung wali kota Prabu Muli, Haji Arlan, disambut wakil bupati Jombang, Gus Salmanudin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Muli melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Panglungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan motor listrik. Bagi masyarakat Indonesia yang tidak mau mengganti kendaraannya menjadi motor listrik, Bahlil mempersilakan untuk keluar dari Indonesia. Faktanya, klaim yang menyebutkan Bahlil wajibkan rakyat Indonesia menggunakan motor listrik dan mengusir bagi yang tidak mau adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Menteri ESDM RI Bahlil memang ditunjuk menjadi Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi, tapi ia tidak pernah mengatakan bahwa semua rakyat wajib mengganti kendaraannya dengan motor listrik dan akan mengusir warga yang tidak memakai sepeda motor listrik.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rahman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatkur Rahman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Radio Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatku Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang, Fatku Rohman, menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: ora kowe yen memajang mung nganggo janur kuning tak kudangi anake kuwi mung kuwerti.
1: Wertine pripun niku?
0: Iya gaya-gaya lulak-lulak kuwi jane iki mudeng apa ora karepe iki.
1: Oh, mlarang lulak-lulak tekon kok ora oleh.
0: Memajang kuwi saka tembung pajangan. Mula ana perumahan sehat ya ta. Hiasan sing apik kuning kuwi lambang kejayaan, lambang keselamatan. Contone yen kuwi arep digawe kae janur kuning pamri ben selamat. Kuwi yen memajang mung sarwa janur kuning kuwi rungokno nek aku omong kuwi rungokke to. Malah do keplek ayo wis
1: sing mareke bagong kok
0: iya to ora bener memajang nganggo janur kuning ana wong sing ora ngerti perumahan sehat rumah sehat memajang nganggo ana klambi kaya ke ngarep nggon candelke nggon kae pekarangan wah wong kono wong lanang ngumbahke jarike sing wedok roke bar kuwi kebutke jaring nang ngarep omah lha kuwi wah wis jan
1: Mas dobleh.
0: Ora bener.

0: contohnya
1: wih di contoh wih
2: kuih pancen yoga rung tau ngemut kolo jengke
3: abang suara pangono kok
2: ane lah ya didai lantaran kuih saudut suara elena dadi lantaran kuih saudut macem-macem ya jal mantau wih jajal contohnya ngon kuih suara toh jajal ayo kaya ngopo suaramu li ngenyak aku di temenanan
1: ini cekoknya lugu kok
2: jajal

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan video yang diklaim Ustadz Abdul Somad mengadakan program berbagi sedekah Rp45 juta. Dalam video yang beredar, Abdul Somad mengatakan bahwa uang itu akan diberikan kepada 5 orang yang beruntung. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, saat dicermati, gerakan bibir dan perkataan Abdul Somad dalam video tersebut tampak tidak sinkron. Kejanggalan ini menjadi indikasi bahwa konten itu adalah hasil rekayasa. Selain itu, di media sosial Abdul Somad juga tidak ditemukan informasi terkait program berbagi sedekah senilai Rp45 juta. Hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di akun TikTok @sahabatus_channel. Dalam video aslinya, Abdul Somad menginformasikan mengenai aplikasi Al-Quran yang bisa digunakan melalui Smart TV.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga, dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD, TK atau RA Sejombang.

0: Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat Bunda dan Ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Radio Suara Jombang.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius, seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, Mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Radio Suara Jombang. Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.

Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.

Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Aba Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung wali kota Prabu Muli, Haji Arlan, disambut wakil bupati Jombang, Gus Salmanudin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Muli melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSC menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini, Mitra, dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya, Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala Dawudu. Qala ngendika sapa Dawudu, Nabi Dawud. Idkhaluka yadaka fi famittinina. Idkhaluka utawi olehe nglebokake sira. Yadaka ing tangan ira fi famittinina ing dalem cangkeme pira-pira ula. Ila anta beluga al-mirfaqa illa anta belugo marang yento tumeka sapa sira al-mirfaqa ing sikut fayaqdumaha mongko nuli nyokot apa ula ha ing yadaka. Iku khairun luweh bagus laka kedue sira min antas ala. Saking yen ton jaluk sira man ing wong lam yakun kang ora ana sapa man. Lam yakun kang ora ana lahu iku kedue man apa syai'un suwiji-wiji. Tumakana mongko keri-keri ana apa syai. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Dawudu. Nabi Dawud ngendika. Dadi niki senajan dawuhipun Nabi Dawud, Bapak Ibu, bukan berarti ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku tidak berlaku. Makanya istilahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang jatuh paling akhir di urutan para nabi niku nyempurnakno ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Jadi nek sekirane ajaran-ajaran nabi-nabi riyin niku masih layak, nggih, tetap berlaku sampai sekarang. Contohnya koyok nikah. Nikah niku ajarannya Nabi Adam, Bapak Ibu. Jadi nggih berlanjut sampai saat niki, sampai ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi pada prinsipnya ajaran-ajaran Nabi-Nabi terdahulu niku disempurnakan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih jenenge nyempurnakno niku nek anjene ijek layak ya terus lanjut. Tapi nek sing mboten layak nggih mboten berlaku. Nah, kaya nikah niku ajarane Adam. Nggih, berlaku terus sampai sekarang, bahkan nggih sampai benjing tenggene swarga. Dadi nikah niku, syariat nikah niku sampai berlaku tenggene swarga. Jadi mangke teng swarga niku jek nek nikah malih, Bapak Ibu. Nek liyane wis gak enek, salat wis gak enek, poso gak enek, tapi lek nikah ijek enek. Lan kok wazawajnahum bikhurin in. Aku nikahno nak nggone wong-wong iku karo khurin in. Widodari. Dadi penghuni-penghuni surga niki mangke bakal dinikahno kalih widodari, tapi ya sing lanang-lanang oleh widodari. Wonten nek wedok-wedok ya ora oleh widodara. Ora enek widodara niku. Sing enek mok widodari. Iku jatahe wong lanang-lanang, ngoten nggih Pak nggih. Matek wong lanang siji dijatah 40, Pak. Temenan ledeh temenan jenengan. Wong wedok-wedok protes. Lah kok enak wong lanang, Pak, dijatah wong 40. Lah mboten adil, lho kuwi adil. Wong Gusti Allah niku lek maringi pun disesuaikno karo selerane. Lah selerane wong lanang karo selerane wong wedok ora padha. Ngoten lho Bapak Ibu. Anjane selerane wong lanang niku ngapunten, cara didelok matane ngapunten nggih, bahasane rada saat niki ngomongnya kudu dihati-hati. Ngomong rada elek titik langsung viral niki mangke. Dadi dikeki ngapunten dhisik. Matane wong lanang niku mata wedokan. Ngoten lho Pak nggih. Dadi normal niku, normal nggih. Wong lanang diae. Lah makane besok nang suwarga dicawisi widodari. Pun pas sesuai kalih selerane. Lah nek ngapunten, matane wong wedok-wedok iku seje ancene. Napa matane wong wedok niku, Bu? Mata napa jenenge? Duiten. Nggih. Matane besok nang suwarga dicawisi duit sak gebuk ngono. Wah, gawenen napa kono? Nggih, dadi niki syariate Nabi Adam niku terus berlanjut sampai tenggene tenggene akhirat. Ini ajaran-ajaran riyane mpun telas wis nang swarga wis ora enek. Ngoten. Nggih. Khitan niku ajaranane Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Nggih. Berlanjut sampai sekarang. Ngoten. Dadi niki membuktikan bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu itu bukan berarti terus selesai, ndak. Nggih. Ada yang masih diteruskan dan ada juga yang memang tidak diteruskan mergo mboten cocok. Wonten. Khitan niku ajarane Nabi Ibrahim. Cuma memang teknisi sing beda. Nek khitane ya padha. Sing dipotong ya Yesu iku padha sing dipotong. Nggih. Cuma teknisi mawon sing beda. Lah nek biyen Nabi Ibrahim niku khitane umur 80 taun. Lah nek umate Kanjeng Nabi Muhammad ya aja niru 80 taun. 80 taun lagi khitan, ya girap-girap sing khitan niki. Lah biyen umur 80 taun niku ya ora padha kalih umur 80 taun sak niki lho Bapak Ibu. Lah umat-umat biyen umure atusan taun nek. Nggih, sampai 200, 300, atusan lah umure niku. Nek sak niki ya umur 7 tahun, 8 tahun ngoten. Nggih, niku ajarane Nabi Ibrahim. Nggih. Onten ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku yang tidak dipakai. Kaya ajarane Nabi Musa. Nggih. Ajarane Nabi Musa niku Bapak Ibu, diantarane nek pakaian niku kenek najis, ora kenek disuceni. Ya sekali pakai, buang. Ngoten, kok pempes ngoten niku. Sekali pakai dibuang. Begitu kena najis ya dibuang. Lah itu sudah ndak berlaku di zamane Kanjeng Nabi. Ngoten. Nggih. Lah niki bejane awake dhewe umate Kanjeng Nabi dadi pakaian sampai 10 tahun niku jek awet. Engger kena najis diumbah digawe maneh. Kena najis diumbah digawe maneh. Nggih, sampai kaos kaose caleg apa kaose apa sampai 10 tahun ijek nggih. Wong anjene kenek disuceni kok kenek najis disuceni digawe maneh. Najis disuceni digawe maneh oleh. Ngoten. Tapi nek zamane Nabi Musa mboten. Sekali kenek najis kudu dibuang. Nah, berubah munat. Umate Nabi Musa niku nek tobat carate kudu dipateni. Nggih. Lah niku mboten berlaku tenggene umat e Kanjeng Nabi Muhammad, mangkane mboten diterusno. Nggih. Nek umat e Kanjeng Nabi Muhammad niku tobat mboten dipateni nggih, terus. Dadi sepira ae dosane umat e Kanjeng Nabi Muhammad nek tobat nggih mboten mboten dipateni. Tapi lek umat e Nabi Muhammad, umat e Nabi Musa niku dipateni. Nah, pun bangsul malih teng ngriki niku. Mangkane lek teng ngriki dicantumkan dawuhipun Nabi Dawud niku menunjukkan bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu niku ada yang masih berlaku sampai tenggene umat e Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kados niki dawuhipun Nabi Dawud. Idkhalu kayadaka fi famittinina. Olehmu nglebokno tangan nanggone cangkeme ula. Ya ula dicangkem-cangkemno ora apa-apa nggih. Nek wong ya aja dicangkem-cangkemno. Dadi olehmu nglebokno tanganmu nanggone cangkeme ula sampai nanggone sikut. Dadi tangan niku dilebokno nang cangkeme sampe sak jerone niki sikut niku. Berarti jawero niku dilebokno. Lah ngoten niku terus larane kaya napa? Ora apa gak dipangan dicokot karo ula. Fa yakmal duhuma. Mongko terus dipangan karo ula niku wae. Niku khairun laka min antas ala man lam yakun lahu syai'un. Niku luweh apik daripada awakmu njaluk-njaluk nanggone wong. Dadi niki menunjukkan betapa njaluk-njaluk niku elek Bapak Ibu. Nggih. Sampai diibaratno ngeten niki. Njaluk-njaluk niku karo tangane dicokot ula, dilebokno nang cangkeme ula sampai sak sikut. Dicokot karo ula. Niku jek apik sing dicokot ula niki wae. Daripada njaluk njaluk. Berarti niki menunjukkan betapa jeleknya wong sing njaluk njaluk. Niki versine Nabi Dawud. Nggih. Banyak keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang eleke wong sing njaluk njaluk. Wonten malih sing nyeritakno niku besok nanggone dina kiamat. Wong sing njaluk-njaluk niku wajahe entek ora enek daginge, ya wis karek balung-balung tok. Nggih, mergo wis didol ndek donya ora duwe isin. Mangane njaluk-njaluk niku nggih mboten apik. Nggih, njaluk-njaluk dalam bentuk apapun nggih, macem-macem wong njaluk-njaluk niku. Ono sing lan-lanan jaluk apa anane. Ono sing maine alus. Wani piro. Nek wani ya iya, nek ora ya ora. Lah ono sing model ngoten niku bareng. Nggih. Dadi niki eleke wong jaluk-jaluk. Nek selaras dengan dawuh Kanjeng Nabi niku al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya Kanjeng Nabi niku lek mendidik sahabat-sahabat ben duwe jiwa pemberi, ora njaluk. Niku pernah ketika dalam satu perang niku siapapun yang terlibat dalam perang niku kabeh kongkon melok urunan. Wonten. Nggih, kabeh kudu melok urunan. Masiyo sithik ora apa-apa, ora didelok akeh, ora didelok titike. Tapi Kanjeng Nabi berusaha menumbuhkan jiwa memberi. Wonten. Cek tidak menjagakan, menjagakan niku napa basa misale. Angel nggih basa Jawa niki kadang nggih ora iso di bahasa Indonesia. No. Cek gak jagakno. Ngoten. Nggih. Dadi biar punya jiwa memberi, masih yo sithik gak apa-apa. Ngoten. Anjene nggih kudu dilatih Bapak Ibu. Dilatih. Yo awal-awale yo sithik, gal titik, gal titik, gal titik. Nanti lama-kelamaan dia punya jiwa memberi. Ngoten. Ya memberi niku tidak harus berupa materi, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa ide, entengan, gampangan, seneng nulung, nyah-nyoh lah. Niki artinya tangan di atas. Jadi Kanjeng Nabi niku lek endidik sahabat-sahabat biar mereka punya jiwa memberi bukan jiwa peminta-minta. Ketika perang niku ya digongkon urunan, masih urunan titik ora apa-apa. Ngoten. Cek gak jagakno ae njaluk teko negara. Ngoten. Jadi apa yang bisa diberikan kepada negara bukan apa yang diterima dari negara. Makanya masih yo titik dikongkon urunan. Mergo wong njaluk-njaluk niku mboten apik. Ngoten. Digambarno wau benjing tenggene akhirat wajah entek gak enek daginge. Malah dawuh Nabi Dawud niki wau tangan sing dilebokno nanggone cangkeme ula dicokot ula. Niku luwih apik ngoten niku daripada njaluk. Tentu niki njaluk-njaluk sing sifate kanggo pribadi, kanggo kepentingan pribadi lho Bapak Ibu nggih. Lah nek njaluk-njaluke niku nggih dari kepanitiaan, untuk kepentingan bersama, untuk kegiatan bersama nggih mboten napa-napa. Jadi misalnya ono panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan musola, terus gawe proposal di derno rono-rono, njaluk kan niku. Tapi kan bukan atas nama pribadi. Itu untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan umat. Lho nek ngono ya ora apa-apa. Dadi sing elek niki njaluk-njaluk kanggo kepentingan pribadi. Nah, dalil ngeten niki Bapak Ibu, dalil ngeten niki. Niki kudu pas lek ngencakno. Maksudnya lek ngencakno niki, ini kudu diterapno kanggone nggih sing do njaluk-njaluk niku. Niku dikeki dalil niki. Wonten. Lah nek sing dijaluki aja gawe dalil niki, mangke gak gelem aweh akhire. Anggere nek wong njaluk diweden-wedeni, oh titenono besok raimu entek gak enek daginge. Niku keliru lek ngencakno dalile niki. Nggih. Lah nek sing aweh niku gawe dalil kaya napa ingkang dipun lampahi Sayyid Ali Zainal Abidin niku putune Sayyidina Ali. Dadi nek enek wong njaluk niku malah seweneng. Nggih. Matur nuwun cak sanguku sampean gawakno sampe akhirat. Dadi nek enek wong njaluk malah seneng. Soale ya sing gawakno sangune nanggone akhirat. Mergo apa sing dikekno niku kake kote podo karo nyelengi nanggone akhirat. Ngoten Bapak Ibu. Ngoten ora kok malah diden-deni niki. Niki kanggone sing njaluk-njaluk. Engko sing aweh ana dalile dhewe ora malah diden-deni. Kadang ya aweh tapi karo ngroweng ngoten. Tak delok awake ya jek gagah, jek enom. Jolak jaluk ae mau ya wis rene saiki rene maneh nyo ya dikeki tapi karo ngeroweng ngoten. Alah wong dikeki 1000 repes wis sawenenge ra karu-karuan nggih malah iso dadi bukaji dadi pak kaji barang keki 1000 repes lek matur nuwun bukaji lho 1000 repes dadi bukaji. Jadi ini enak wong jaluk ya. Ini ada ya dikei, ini ora ada ya ditolak sing apik. Orang kok ngekei tapi karo ngeroweng. Jadi ini elek niku ya kanggo sing jaluk-jaluk. Ini sing aweh nggih. Bagaimanapun juga jenenge wong aweh niku tetap apik. Jadi jiwa pemberi. Nah, ini mumpung ije enek wong sing kita beri. Mergo satu saat nanti. Wonten keterangan niku ana wong niku sampe bingung arepe sedekah niku lho bingung. Nggih. Iki tak kekno sapa sedekahku iku wis akeh sing dora nampa. Nggih. Kenging nopo, ya mergo wong ekonomine wis mapan kabeh. Lah ekonomine wis mapan kabeh ya angel golek niki. Nyerahno sedekah niku angel. Dan kondisi itu nanti akan terjadi di mana ekonomi masyarakat niku mapan semua, sehingga orang itu kesulitan untuk menyerahkan sedekah. Nggih, disebut tondo-tondone dina kiamat niku mangke melimpah-limpahnya harta. Jadi nek wis ekonomine mapan, harta melimpah, dadi wonge ape nyerahno sedekah iki lho bingung kita kekno sapa wonge wis do duwe kabeh. Ngoten. Jadi memang donya niku mangke ngoten Bapak Ibu. Nggih. Jadi grafiknya itu secara ekonomi. Jenengan pun mboten usah kuwatir, masih yo sak niki-niki isu-isu ono kenaikan PPN 12%. Sembarang-sembarang munggah pun mboten usah kuwatir. Ekonomi niki akan semakin meningkat, mapan. Ngoten. Manjane tondo-tondone zaman niku mangke tambah akhir ekonomi semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Sampai uang niku bingung arepe ngetokno zakat. Iki tak kekno sapa, ora enek sing pikir, ora enek sing miskin. Ngoten. Sak niki koyokane durung niki, berarti ya kiamate cek rodok suwe. Kone wis mapan kabeh ekonomine. Yes. Wong kula kalih jenengan mawon pun bisa menyaksikan. Sakniki mawon pun iso bedakno. Dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, secara ekonomi pun beda. Napa malih nuwun sewu alitane panjenengan beda. Oh sak desa niku lho sing duwe sepeda motor kena diitung siji loro. Sakniki anggere omah. Omah sepeda motor iso loro, iso telu sak niki. Lah piye wong 500.000 wis oleh sepeda motor sak niki. Ekonomi melimpah. Mobil biyen sak kampung sing duwe wong siji wong loro. Sak niki anggere omah wis enek mobil. Ya sancene ngoten zaman niki mangke, mboten usah kuwatir jenengan. Ekonomine semakin meningkat. Nggih, buah pemimpinnya sapa ae niki mangke ekonomi akan meningkat. Mergo anjene nggih zaman niku ngoten. Nek gak ngono kok gak kiamat-kiamat Bapak Ibu wong bakalen donya niki kiamat teh. Lah tandanya kiamat itu ditandai dengan seperti itu. Ekonomi meningkat sampai wong sedekah e kangelan. Oh ngoten. Makane nek sak niki enek wong jaluk jek nek kesempatan sedekah wis dikeki. Oh besok-besok nek menangi zaman sing kados ngene bingung tambahan sedekah nang sapa iki. Wis do mampu kabeh. Ekonomine wis mapan kabeh. Dadi niki bagaimana agar kita khususe umat Kanjeng Nabi Muhammad niki punya jiwa pemberi. Ngoten. Bukan jiwa peminta. Ngoten. Dadi ojo sampe niki dadi sing njaluk-njaluk eleke kados ngene iki. Luwe hapik dicokot ulo tangane daripada njaluk rono rene. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Sulaiman bini Dawud li Sulaiman. Qalat ngendika Ummu Sulaiman bin Dawud. Qalat ngendika Ummu Sulaiman sapa Ummu Sulaiman bin Dawud li Sulaimana marang Sulaiman. Ya bunayya la tukfir an-nauma bil-laili. Ya bunayya wahai anak ingsun la tukfir ojo ngakeh-ngakeh no sira an-nauma ing turu. Bilaili ing dalem wektu bengi. Wa inna kasratan naumi mongko sak temene akai turu bilaili ing dalem wektu bengi. Iyat ruku. Iku ninggal opo kasratun naumi al insana ing menungso. Iyat ruku iku ninggalake apa akeh turu al insana ing menungso faqiron ing fakir yaumal kiamati ing dalem dino kiamat. Rawahu al-Baihaqi an Jabirin. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaiman bin Dawud niku ngendika tenggene Sulaiman. Nggih, Nabi Sulaiman niku. Ya bunayya, wahai anakku, la tukthir an-nauma bil-laili. Awakmu aja ngakeh-ngakehno turu nanggone wektu bengi. Mergo akehe turu nanggone wektu bengi, iku ndadekno wong iku fakir besok nanggone dina kiamat. Yo maksudnya fakir niku rekoso ngoten lho Bapak Ibu. Niki bahasane bahasa nyileh. Istiaroh gampangane nyileh. Dadi fakir niku intine nggih rekoso. Dadi nek kakean turu nanggone wektu bengi niku ndadekno fakir besok nanggone dina kiamat niku artine rekoso nanggone dina kiamat. Maksude kakean turu niku ya nggih niki. Nggih. Bengi niku ora enek tangine digawe nglakoni ibadah. Is minimal niku ya sadurunge subuh lah. Wonten sadurunge subuh wis tangi. Wonten. Makane Kanjeng Nabi kiyambak niku Bapak Ibu, Kanjeng Nabi kiyambak. Nggih. Dadi nek sekirane mantun isak niku mboten enten kegiatan, mboten enten acara nggih ndang-ndang sare Kanjeng Nabi. Wonten. Dadi ndang sare terus nanti nggih sepertiga malam terakhir niku pun bangun. Wonten. Pun bangun, sholat tahajud, dan terus sholat subuh. Nah ini awak dewi ini rupelek Kanjeng Nabi, ini hanjane angel Bapak Ibu. Makanya wonten sunnah niku sing sifate sunnah sing khususiyah. Sunnah sing khusus berlaku datang Kanjeng Nabi. Jadi Nabi niku jenenge qiyamul lail, sholat bengi, niku wajib. Nah itu ndak berlaku untuk umatnya. Nek umatnya namung sunnah mawon. Namung sunnah, sunnah mawon. Nggih, maksudnya sunnah niku nggih. Nek anjene ana kesempatan iso nglakoni nggih sing apik dilakoni. Terutama sing nganggur-nganggur sing durung nyambut gawe niku lho nggih. Wis nganggur ra nyambut gawe lah gawe apa? Nggih. Sing pensiunan-pensiunan niku lho nggih. Lah nek sing aktif-aktif ya

Oh tapi meleke sumbut Bapak Ibu. Wong meleke niku digawe ibadah, digawe zikir, digawe maca Quran. Lho niku jane lak apik to nggih. Niku mawon jek didukane Kanjeng Nabi. Innali ahlika hakon, keluargamu iku lho duwe hak. Lah nek bengi kon melek ae. Lah terus esok piye nyambut gawene wong awakmu duwe anak, duwe bojo. Yo nek apike sing apik. Wong jenenge nglakoni ibadah. Tapi kan persoalan lain itu juga harus menjadi pertimbangan. Ngoten Bapak. Nggih. Dadi niki kakean turu yo ora apik, kurang turu nggih mboten apik. Sing apik niku nggih sedengan, makane Kanjeng Nabi niku standar. Tidur malamnya nggih standar. Nggih. Dadi nek wong kok sewengi gak turu nggih malah didukani ora apik. Turu ae kakean turu nggih mboten apik. Justru yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya niku, kakean turu. Perkara sing tak kuwatirno nang gone umatku siji kakean mangan, loro kakean turu, telu kakean ngomong. Ya sumbere ya gara-gara kakean mangan niku asline. Nek kakean mangan wetenge warek terus turu ae ngleweh keter apa meneh udan-udan ngaten iki. Wah. Tambah enak. Nek kadung turu nu bau wetah. Tapi lek kadung melek, kakean ngomong gedhe brus. Lah niki sing dikuwatirno Kanjeng Nabi niku teng ngriki. Nggih, kakean mangan, kakean turu, kakean ngomong. Jadi wong kakean ngomong iki ora apik. Kayak kula ni kakean ngomong asli ngomong ae. Jadi niki latuktir niku ngakeh-ngakeh non niku berarti di atas rata-rata. Ngoten lho nggih, di atas rata-rata, di atas normale lah. Normale wong turu sewengi niku nggih pirang jam. Ngoten. Jadi niki kakean turu. Nggih. Dadi nek wong kakean turu, lah akhire terus ora ana qiyamul lail, apa meneh sampai subuhe bablas. Wah, tambah bahaya niki. Ngoten. Mangkane besok-besok nanggone dina kiamat niku dadi wong fakir. Maksude dadi wong fakir niku wong sing rekoso. Mangkane waktu malam itu harus di-manage, kapan saatnya untuk tidur, kapan saatnya untuk bangun. Nggih kados Kanjeng Nabi niku. Dadi lek sekirane mboten enten acara, mboten enten kegiatan nggih sarene rodok sore-sore Bapak Ibu. Wonten. Akhire nek sarene sore-sore, nah nanti sepertiga malam itu bisa bangun. Mergo normale wong niku normale wong kapan turune rodok wengi. Jam 12 lagek turu, jam 1 lagek turu ya subuhe kira-kira ya bablas niki mangke. Wonten. Jadi tangi jam telu, tangi setengah papat, yo angel wong. Mulainya turu jam siji, jam loro. Nah ini sarene mulai jam songo, jam sepuluh. Nah ini standar. Nanti jam telu iso tangi, setengah papat iso tangi. Artinya ini secara kuantitas tidurnya mboten berlebih, berlebih-lebihan. Wonten. Nek cara Imam Al-Ghazali niku malah wonten pangandikan niku ya wong rata-rata normale turune niku sedina sewengi 6 jam. Niku lek cara kesehatan malah mboten 6 jam iso 8 jam. Malah enek ulama sing duwe pendapat niku mboten ngitung berapa jame. Pokoke turu sekirane bar turu kok awake seger ya wis cukup. Nek niki angel anjane niki. Sembarang ora sembarang wong ngeten iki. Nggih sing standar nggih kados Imam Al-Ghazali niku rata-rata nggih 6 jam. Nggih. Lah nek awake dhewe niku upama sedina sewengi turune 6 jam lho Bapak Ibu. 6 jam lah nggih. Lah iku lek upama dikae umur swidak tahun. Lah iku sing nggih turu wis pirang tahun dhewe niku. Ana nek 20 tahun niku turu tok. Tapi nggih tetep porsi tidur itu harus di

0: berikan. Wonten karena itu haknya badan. Jenenge hake awak ora oleh dirampas. Makanya Abdullah bin Amr niku nggih ditukani Kanjeng Nabi. Innali badani kahakon. Awakmu iku lho ana hake. Hake apa? Diistirahatne. Hake untuk ditidurkan. Ini hake awak untuk istirahat, ora diforsir. Ngonten. Nggih. Dadi niki harus seimbang. Makanya niki sering kula aturaken Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niku selama hidupnya niku gerah niku namung ping kalih. Ngonten. Di tengah-tengah perjalanan hidupnya sampai menjelang wafatnya. Nggih. Di tengah-tengah perjalanan hidup niku sakit satu kali, terus menjelang wafatnya niku satu kali. Niku wonten sing mencatat dalam sejarah niku beliau sakit itu hanya dua kali. Berarti kan menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi niku sehat. Ngoten. Dan sehatnya Kanjeng Nabi itu karena memang hidupnya teratur, pola hidup teratur. Nggih ngoten niku, wow. Tidure teratur, ora ngawur. Ngoten. Lah rata-rata ngapunten, orang yang pola hidupnya itu tidak teratur, ya niku sing gampang kena penyakit. Wayahe istirahat ora istirahat. Wayahe turu digawe melek. Wah niki sing bahaya. Kudune nek wayahe turu ya digawe turu. Lah niku ya Pak, wangel kula mboten saged tilem. Pun kula rem-remno niku mboten saged. Jadi Nabi itu pola hidupnya teratur. Pola hidup teratur, pola makan teratur. Nggih. Pola pikir nggih teratur. Iki sing kadang pola pikir, pola makan, pola hidup tidak teratur. Niku sing garai gampang kena penyakit. Makanya Nabi niku dalam catatan sejarah sakit hanya dua kali. Ternyata nggih pola hidupnya Rasulullah kados ngoten niku. Nggih. Beliau tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nek awake dhewe kan ora. Ya wat, pokoknya enak sikat, pokoknya enak sikat lah iku. Sing repot niku teng ngriki. Dadi ngempete niku sing angel. Jane wonten jurus sing gampang ngempet niku, poso Bapak Ibu. Wong anggar poso, insya Allah iso ngempete. Tapi lek mok janji-janji tok wis aku dina iki ngindari gorengan-gorengan. Ndelalah iso ditraktir koncone. Wis melok mangan neh. Wis ngono ae. Tapi lek poso niku iso terkendali. Makane Nabi niku rutin ya posone Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nggih mboten kok terus poso terus mboten. Nggih tetep pola hidupnya niku teratur. Poso ya ora terus. Wonten. Tapi dalam hidupnya niku nggih ana posone, ya kadang ora, ya kadang poso. Sing jelas rutin niku Senin kali Kamis. Dan dunia medis, dunia kedokteran itu mengakui nggih orang yang ahli puasa niku nggih tidak gampang terkena penyakit. Dan itu sudah dilakukan penelitian, ternyata hasilnya seperti itu. Anjane ajarane Kanjeng Nabi niku nggih ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, ngoten nggih. Lah niki padha kalih niki dawuhipun Ummu Sulaiman bin Dawud tenggene Nabi Sulaiman. Wahai anakku, awakmu aja ngakeh-ngakehno turu ndek wektu bengi. Ngoten. Dadi aja kakehan turu. Turune ya standar, ya ana tangine. Cek nek besok-besok awakmu nanggone dina kiamat ora dadi wong sing fakir. Besok-besok nang dina kiamat ben ora dadi wong sing sengsara, ora dadi wong sing cilaka. Kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
4: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Lintas Informasi.
3: Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSI menghadiri Malam Puncak Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatkur Rohman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
4: Mitra, Kamis pagi 4 Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari Pemerintah Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Muli Haji Arlan disambut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin Yazid bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.
1: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada

0: Saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Muli Haji Arlan disambut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin Yazid bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum, menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

0: Radio Suara Jombang. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
0: Radio Suara Jombang.
3: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana,
0: Kincana, Kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Seeker.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium

0: Malam hari tanpa aktivitas serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Radio Suara Jombang.

0: capek.
1: Kok pecah lagi bang?
0: Pecah lagi banyak.
1: Pecah lagi, ini katanya tadi udah mantap.
0: Ya sudah, yang depan tadi sudah ditempel 5.000.
1: Ganti yang belakang.
0: Yang belakang juga 5.000.
1: 5.000.
0: Ya,
1: mahal
0: 5.000.
1: banget bang. Hah? Cuma tambal ban aja cuma 5.000 bang.
0: Ya sudah.
1: Berapa?
0: Ya sudah gak apa-apa, gratis buat kamu. Yang penting kamu jangan lupa selalu nempel di aku.
1: Aduh.
0: Ayo.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya. Sedih.
1: Sing
0: iya. Sabar ya.

0: berkah talenta.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.
3: Adela,
0: Anika Somori Rekom,
3: Yeni Inga,
0: Mas Gery.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek takon nopo tak jawab.
3: Niku jenengan

Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni.

0: di 2026 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: jangan ngitung di beruber rumah sama panitia bangkrut ah. Kok iso iku mang ana jula-juli ana guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung abang, gunung kuning. Kak ngomong iku eling sing enggak-enggak.
1: Oleh sim atiku kirang terus oleh

kandhani melok seragam anyar sing ati-ati. Tapi nggo ndi apa doae sing penting temen bersatu rukun. Terus nek rukun ini ya oleh garapan ya nih.

0: Gak mesti, masih anak wong suging ini ya kadang-kadang ngelawak. Kadang-kadang ngerok. Pingin ngerok asem babros kabeh. Cuma kalau ini kadang ngitung, kadang nyanyi. Lagu sembarangnya gak iso. Turung belajar, memang sembarang lek pinter kudu belajar. Kudu tekun belajar dan gemar membaca. Nek wong iku gemar membaca ngerti perkembangan dukun. Dunia kok dukun. Cuma sapa nyatek awene. Cuma swara kudu dirumat men. Lek wong ahli swara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak. Mangan paku. Mur. Kancane mur iku sapa sih arek karo. Sing dhisik. Wah iki nek ngomongi jeng mredeli lambe iki rek. Soale awak dhewe iki sop. Sopo wis menceng kabeh. Loh, eh, kepedhe sing dhisik sik jejeg saiki kok wis meret-meret.
1: Mbok kok mari peyok.
0: Yo jare mari operasi.
1: Ya mari operasi sik peyok ae.
0: Kok gak berhasil ta? Hah? Lah kok nang nggon kok apa tak sodere?
1: Wis tak gak berhasil terus aku nang Argentina.
0: Gula bal-balan yang berhasil musuh Argentina.
1: Tapi kaya biasanya kok jejek ya, saking merah jeragan anyar.
0: Iya.
1: Kata peyo.
0: Yo, yo bejane jeragan sing anyar iki. Cari, cari lah grek.
1: Tapi seneng merah jeragan anyar iki.
0: Oh,
1: senom tapi berngosen. Enak lah nih berngosen iki loh.
0: Oh.
1: Ini numpak bis gak tau ditarik.
0: Ayo apa?
1: Ayo apa ditarik, ditarik lah ngamuk berngosen.
0: Oh, gak masuk akal keran.
1: Tarik karsis gak tarik bengosi.
0: Kan iku lara kena apa sih?
1: Heh?
0: Mbok diperiksa nopo?
1: Diperiksa nandi?
0: Nang mantri pasar.
1: Apa diperiksa dari karsis takon?
0: Nang kesehatan apa sih? Lara mu apa?
1: Asale tiba
0: biar. Oh tiba, gak direken.
1: Godak layangan biar.
0: Tahu ngelayangan digodak ngurgani selawi ay.
1: Ya ben saya cilik loh.
0: Oh gak ngerti yo.
1: Umur kira-kira umur olas aku.
0: Layangan.
1: Umur layangan, layangan wis tak candak benang wis kenek. Terus sekarang aku ditarik sapran.
0: Terus tiba.
1: Tiba lah, tiba aku gak tepak, tiba di sorono watu.
0: Keselio.
1: Keselio.
0: Mulane saiki contoh arek-arek cilik kula ono layangan jagak dijangkau gak kenek gak usah apa meneh ono kawat listrik.
1: Iya.
0: Sampe kesetrum lak susah ya.
1: Iya.
0: Ben ku gak ngerti masih ono pucuke klopong, duit selawe iso golek dipenek biyen.
1: Wong arek cilik.
0: Iya ben awak tau menek klopong. Heh. Tau menek klopong?
1: Klopong gak tau nek jambe piye.
0: Gak ngono lak tau menek-menek klopong.
1: Menek-menek sembarang wong cilik kok
0: ben sehat. Gak apa-apa sik cilik sehat normal saiki wis gerang ojo menek-menek. Usah di mana-mana ya.
1: Mana tahu lo gue tuh lamben dong.
0: Yo golek no anu periksa no nang pak dokter.
1: Iya.
0: Tak perlu dioperasi. Ngono lo. Tapi ngono operasi helm kon gak gelem rono. Tepak kok no.
1: Iya dioperasi sirah kulan kon.
0: Gak ngono. Sing penting ya nurut opo sing di opo
1: perintah
0: ibu pak dokter.
1: Iya. Ajure pengen operasi.
0: Oh, kon nang omah mari. Tak sembure.
1: Hah?
0: Tak sembure. Golek no uyah wis.
1: Uya,
0: iya.
1: Ambil apa?
0: Pencet.
1: Kayak nambahan di rujakan kau ni tu.
0: Kau ngono prapen aye.
1: Oh prapen ambil apa?
0: Geni ambil jagung nom yo.
1: Kau ditunu kau sih ngerokoti.
0: Jadi mui jangkrik, di jangkrik oleh mateng enak lo keren. Kau tak tahu
1: kau. Pas aku enak walangi lo.
0: Terus pokoknya loro iku golek sing cocok kadang cocok nang dokter.
1: Iya.
0: Kadang cocok jamu-jamu biasa.
1: Jamu Jawa ya. No.
0: Terus kau ni kaki nandi kok nggawa pacul kan?
1: Lo kape nang Tegal.
0: Duh kau ni ku bawa Tegal Pekalongan.
1: Iya ndelek beranjang kawat.
0: Oh tak Tegal. Oh diaran wong tani sabane Tegal sawah.
1: Tegal sawah.
0: Iya tanah molan
1: yo. Iya tanah apa Pak Sam?
0: Tanah apa?
1: Tanah longsor.
0: Tanah mombo.
1: Iya.
0: Wong tani ku kudu maju. Soale pangane kudu luwe-luwe kanggo nyukupi keluarga lan nyukupi bangsane. Tanah mombone piro sih?
1: Loh ana nek 3 meter.
0: Oh cukup lagi mendem kone lek iku. Wong tane kok 3 meter.
1: Enggak, 1 meter.
0: Lah biasane lek ngolah tane iku diapakno dhisik lemah iki.
1: Lemah iku dicakari sih.
0: Tak babras kabelan.
1: Enggak ana ono garbu pian.
0: Oh dibrojol. Nah, iya. Mari dibrojol.
1: Dibrojol terus sapine nok nisar brojole nang ndukur.
0: Oh kok niku ngawur mesti sapi nok ngarep brojol nok mburi.
1: Iya wong numpak.
0: Iya marung dipaculi.
1: Dipaculi.
0: Oh sing ku sing enak macul opo ene?
1: Macul gegermu. Yo macul lemah iku lho.
0: Macul lemah diolah.
1: Diolah.
0: Nurut apa sing ana supaya dadi macul.
1: Peraturane wong tani ku apa?
0: Apa ae kon ngerti tanah lan.
1: Tanah ku lemah.
0: Tanah isane awet.
1: Yo aja didol. lapisan tanah yang paling atas lah penting sekali kami kaum tani supaya tetap subur, gak kena banjir oleh erosi. Terus cara penanggulangan itu ya apa?
2: Itu gampang, penebangan liar tidak boleh.
1: Penebang liar gak oleh.
2: Angon sapi kalian di juru kamar.
1: Oh, lah tadi perkara.
2: Kamar itu termasuk tanah wong sing wis dipageri.
1: Tanah sing gondol.
2: Kudu dikramasi.
1: Ditanduri.
2: Ditanduri lho kon niku.
1: Lan mana lingkungan hidup kayak diperhatikan, penduduk tambah suwi tambah padat.
2: Iya.
1: Tak diperhatikan lak boleh geger terus tak kadang-kadang salah paham.
2: Salah paham.
1: Ya salah bak. Salah marsan. Marsan lak kakang ni bas memang. Salah paham, harus saling menyadari kira-kira.
2: Nyadari. Kadang-kadang wong iso ali wit pencet manggungan gendenge wong tanggane marai gegres. Geger.
1: Iya. Kok nandur apa nduk sawah?
2: Oh, nandur pekara.
1: Kon kok nandur pekara ya opo kon lak
2: iblis.
1: Lek kon nandur pekara lak iblis kon.
2: Iblis kon.
1: Nandur opo ae?
2: Nandur koro.
1: Koro.
2: Oh, nantos mari kon nandur pedang.
1: Pedang.
2: Terus nandur turi.
1: Turi,
2: celurit.
1: Ungkal pemblatrak gak karu-karuan.
2: Ya koro itu koro.
1: Aku kapan-kapan aku lah anak wong sugi.
2: Bukan sugi.
1: Tapi ya gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan pian-pian kepingin aku dadi wong tani.
2: Lho lah nggon ku ae.
1: Oh iya. Kok nek budal jam piro?
2: Aku jam 4 iso budal.
1: Mulih.
2: Mulih jam 8 bengi.
1: Oh bengkong kan. Bengkong gegerse dadi wak urang temen kan.
2: Lah apa?
1: Ya diatur masih nyambut gawe lah terus-terusan lah. Engko donyane nglumpuk awake legrek.
2: Loh, ya, aku giliran.
1: Oh, giliran.
2: Iya, kalau dia jam 8 esok sampai jam 12 sawah.
1: Oh, iya. Ini memang butuh apa? Kenapa kok nggak pacok? Katanya ngilek apa?
2: Ngilek apa? Anu, banyu.
1: Oh, banyu apa?
2: Banyu aki.
1: Lah mati tanduramu.
2: Oh, lah sawah itu ya, ngilek lo banyu sawah.
1: Oh.
2: Ya, aku geger polai banyu, ya geger aki.
1: Lah, apa sih geger-geger? Saling menyadar apa sih?
2: Ya, geger itu soalnya banyu, kalau awalnya milih nanggungku sih.
1: Iya.
2: Wes dilek sampai kang Joyo. Awak dewe sih. Polai banyu doa
1: ya. Oh, tak usah menyadari lah. Gentenan, yo.
2: Ya bener sewengi ki sopo kang Joyo, sewengi mana kang Sapran, sewengi mana nanggonku, gunung mak, sewengi mana Marsam, gunung kang.
1: Iya, panen sak tonggo kudu sing rukun nah. Ojo ade rebutan. Mergo padha perlune. Entane lek gak rukun lah gak kuat lah. Iya.
2: Buka-buka lali yo.
1: Salah.
2: Pokoke kena jadi nang gak jibino. Jadi ngatur jino
1: kan. Hei kan, kapan-kapan ada jino senen yang ngomaku. Loh, aku gak perlu nih, aku ngeri aja. Aku ngeri konco lah tak atur kita.
2: Iya, kan undang.
1: Iya, rono yang gue gedang, gue gula, kopi, beras yang gue keran. Jadi, aku lah kari nyedia no geni karu kayu dong.
2: Iya, kon iki enak ndek kon ngengero nang aku. Oh, kon karepe yo nek kon duwe ajat.
1: Iya.
2: Aku nang nggonmu, anakku, bojoku tak ajak rono.
1: Oh, ya marno tak tutup lawangku, ya.
2: Ndak ndukur.
1: Wong keluar ndukur barang, meneh-meneh lek like, wis enak klumpukno. Tukokno kendaraan tak gak mlaku ae.
2: Tapi kon nek kondangan sing temen ta lho.
1: Apa?
2: Ora kondangan ndara lampu-lampu biasa.
1: Lampu apa?
2: Wong wis sebut kuwi kondangan geger polahe yo lampu iku.
1: Iya, lampune mati.
2: Lampu tepae mati. Cucupno aman amin lah. Aku mati tangan operasi. Pateng pun dipupune peteng di banteng.
1: Terus ya.
2: Arek eto kembut aja kecek tak cakot ambe aku.
1: Apa?
2: Tata sikile Sapran.
1: Namung kon ngawur. Kok gak tau mangan nek kon iku.
2: Kayak ketek kembut kali jebolane sing.
1: Wis ngene tak kandhani.
2: Kasong bales ya Indonesia.
1: Sekali-kali kon niku yo jalan, sekali-kali numpak. Tuku sepeda po, nggonku ono sepeda.
2: Sepeda apa?
1: Kadane 75%.
2: Lho iya kok tak tuku.
1: Sepeda pancal, cuma pedal wis legrek. Kena ditandani nggo gampang.
2: Kena dipancal.
1: Yo kena.
2: Masa dengkul.
1: Lho yo kena sepeda lah.
2: Oh iya, jarine kena termasuk olahraga.
1: Ya? Olahraga, jantung sehat lah kadang-kadang wong mlaku supaya jantungnya sehat.
2: Iya, masih gak mlaku sepeda biasa pedal mancet tai kok dipancal. Meneng ae koyo ngono.
1: Yo bane rusak cuma ya tuku ono bane sepur, kuat kan. Ban sepur ku awet dadi enak kon gak tuku-tuku isan.
2: Nek tuku ban sepur aku tuku ril.
1: Ora boleh
2: padu la opo ban sepur.
1: Aku lho gak tau mancik lemah kon tak kandhani.
2: Ya mancik sepatu kan.
1: Lho enggak.
2: Mancik apa?
1: Ya nek kendaraan terus sepeda motor.
2: Lho, sepeda motor mancik apa bokongmu?
1: Lho engko sadel.
2: Sadel mancik apa?
1: Sadel kayak mancik garbu.
2: Lah garbune mancik apa?
1: Garbune mancik as.
2: Asih mancik apa?
1: Asih mancik ruci.
2: Ruci ini mancik apa?
1: Peleng.
2: Ah peleng mancik apa?
1: Mancik ban.
2: Lah ban ini mancik apa?
1: Ban ini lek nyangkut peleng.
2: Bane macam
1: apa? Lah nyakot peleng ta?
2: Padha iki arep aja ngomong ban-banan. Nate kon ngomong ban mare pekara. Padahal mbek kon iki ngewangi sapran.
0: Gila ngomong malak-malik, mosok peleng nyakot ban, bane nyakot peleng.
2: Bane dicakot peleng.
0: Oh, bane cakot peleng.
2: Ya ora ono bane cakot bebekmu lho.
0: Cuma lek ndo embung-embung hati-hati, ojo karepe dhewe tok nengah-nengah terus. Ngene lho pokon anu.
2: Wong
0: mlaku anu bakul dawet. Mosok gak ketok lek bakul dawet dimunu.
2: Sing salah iki bakul dawete.
0: Ada apa?
2: Lah kene mlaku bener-bener dak nyabrang.
0: Lho lah nyabrang cek ditukoni kok.
2: Nyabrang tak ditukoni apa? Wong kene sepeda mlaku kene nyabrang padha mek kono nobro.
0: Nobro aku. Iku lak baseman. Eh,
2: ngono ya.
0: Wajasari.
2: Eh wajasari. Kaca dhewe, kaca dhewe keturun sepeda pancal.
0: Yo ngkir wale.
2: Kapok kon.
0: Kon ku.
2: Kon yo gak ngamuk yo an.
0: Iku bapakku iku.
2: Sapa?
0: Ngawur dadi bapakku saiki.
2: Pasmen bapakmu.
0: Lho yo mulai biyen bapakku.
2: Lah yo iso domba ngono. Lan sepeda pancal bener iku lek sepeda sing dobrok. Iya.
3: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: iso murat marit. Ana kucing kaya apa? Duwe anak sitok tapi gak iso dicekel buntute. Gak ngono aku yang makan-makan aku kok mati dhewe kok ndok makene iki. Siswi tak tekok dhewe awakku. Sopir siji yo gak tau mule apa ban gembos, mesti kok ban gembos. Saya liyane iku kok gak ono ngono lho aku kok.
1: Din din din.
2: Sopo selopan iki? Sopir selopan.
0: Kon. Apa klakson ku mbok ganti?
2: Lho. Sing ganti klakson iki sinten?
0: Klaksone montorku kan gak ngono sih.
2: Ngene iki. Napa?
0: Ciek.
2: Ciet itu dedek klakson ini.
0: Lah apa lo?
2: Tekus kecepet. Wong supir gak dikalano. Kula niki lak sopir ta?
0: Iya.
2: Lah nggih lah sampean nak jeragane. Perkara urusan montor niki urusan kula. Sampean roh ketot.
0: Bapak sih rusak meneh ayo.
2: Ketot i rewel.
0: Ini lho kon-kon kok sok kakek ngentit ketot. Kon. Sampe petot kabeh.
2: Ketot kok dintit lho. Kula niki mboten ngentit ketot. Sopir niku tanggung jawabe kan mobil. Mobil niku cepet lan mboten niku tergantung kalih ketot.
0: Gak iso aku mangkel. Duwe ketot mbentit. Apa wong iki tak tumpak iso muni? Segorawan, segorawan mesti mbok gantit ikan iku ya.
2: Segorawan. Gak ono mobil masih anyar ya kok muni segorawan. Sama niku kula niki ngaten lho nggih. Sopir niku tugasnya abot. Kadang-kadang ngeteraken bapak.
0: Yeah.
2: Kadang-kadang ngeteraken sampean. Ngeteraken sampean menapa-napa kula. Yeah. Ngeterno bapak lu bosen.
0: Lah sebab e?
2: Apa mobil tumpah ngirae.
0: Kene apa sih?
2: Wong bapak e gak kena mambu. Mambu kasurane montor, munggah ngantuk pisan. Heran
0: kok. Kon niku tak kandhani, aku iso kawin mbek bapakmu kepencet ya sebab kaya ngono iku.
2: Kepencet kok kepencet ngire. Samane niku nggih, kula niki nggih, mboten kok keberatan wong darani tugase sopir. Sopir niku tugase niku ngapi mobil. Mobil kotor, sopir senyuci, ngeteraken jeragan mriko, ngeteraken sampean. Cuma lho sayange kok kula niku mboten tau diteraken jeragan lho niku lho.
0: Maksud
2: kula.
0: Gendeng aku.
2: Sekali-kali mbok ngeterno. Mosok sampean niki kebacut nang pasar ngeterno pantes, nang toko pantes. Adus kon ngeterno.
0: Yo, awakmu kan matiku di tanganmu.
2: Napa nih?
0: Matiku di tanganmu.
2: Matiku di tanganmu ya apa sih?
0: Lah umpamanya aku kecelakaan.
2: Wono jedeng kok kecelakaan. Samane lu, samane sopir ngeterno, tapi masih nggih ngeterno nang luar kota ta pundi. Mosok sopir sampai sepur.
3: Kaget ngomong apa ae kon. Sawangane kon kok
2: tak gore ngono, mobil ini tak gore ne mesti ngantuk.
3: Ngantuk ngantuk. Mosok kon gak ngerti apa sebabnya nek kon sing nyetir aku nak mburi mesti ngantuk.
2: Napa?
3: Aku wedi mek kon niku. Mesti ya. Akeh sopir gak kaya kon.
2: Sawali, sawali wedi awakku lho.
3: Sopir liyane lah tenang nang ndelok ngarep
2: nggih.
3: Menjaga keselamatan. Nggih. Wong kon gak nyoper beringas-beringis. Ndutono untumu kaya garu. Heh. Untumu kaya gendeng-gendeng untumu.
2: Sik apa, Bas?
3: Apa?
2: Mulane sampean kudu ngerti.
3: Iya.
2: Napa sebabe mobile supyane kula coplok?
3: Lah apa?
2: Sebab kula dhewe nek ndelok.
0: Lah.
2: Kok ngene iki? Lah sepyo. Delok rai kula dhewe ya wedi.
3: Wong aku kepethuk Pak Citra yang ngono. Anu, Pak Bas, Bang. Supire mbok diganti saja. Orang sopir sepi Dracula gitu.
0: Iya Pak, iya memang iya. Wingenane kan bane gembos.
3: Iya.
0: Ngumpo, sing ngumpo bane semaput.
3: Lah iya.
0: Sebabe apa? Padahal nek metu sitok lho kok semaput.
3: Lah iya iya iya. Mari kan ngono, jangan mas sopo pakai sopo. Atau oh, ada sopir, sopir. Sopir, sopir. Gopo aku guru apa gopo kok iya.
0: Bapak iki aja ngono ta, Pak. Kok pencet awakmu ya suka ngono.
3: Lah iya.
0: Tambah enak.
3: Ha iya. Sampas. Kaya awakmu lemu ae, biyen mulai petok aku guru. Saiki lemu aku manganmu koyo ngono.
0: Lho, sapa? Resepsi ta. Anae.
3: Kondi kan?
0: Kok iso aku gak dipapak lho ya apa sih?
2: Lah iki.
0: Lho,
2: sing ngono. Sampe sampean wae mbok dipapak.
0: Lah aku jam piro wis janji ngono lho.
2: Bapak ya ngarakno.
3: Bapak ya
2: kan ngajeng iku lho bapak mobil kula beto bapak ngiler. Bapak ngantuk.
3: Lah iki tengkorak iki ngarai.
0: Enake mobil iku lak gentenan, kok sing numpak sampean toe, Pak.
3: Nang bapak bisnis enak.
0: Alah bisnis-bisnis apa? Sampeyan kok egois.
3: Egois. Oh, apa egois.
0: Bertindak semaunya sendiri.
3: Loh, ngono ta, aja ngono iki bapakmu sih.
0: Memang bapakmu feodal. Heeh.
3: Apa feodal iki, Dik? Oh, aku dianggap diktatoris ku nah. Iya, model-model kono.
2: Samene bapak sampean panjenengan bener nek sampean ngomongno egois ini bener. Sebab mboten tahu poro nambal ban.
3: Kun, menek jamu aku.
2: Yo, napa?
3: Jamu. Kon tambah suwe, tambah tuwek, tambah kempong. Ora. Pakai nyedot bensin kon. Jamu kalian singset ya.
2: Sama ini ku masak sopir kok jamu kalian singset.
0: Wis lumrah Pak, sopir mulai ceperan wis lumrah.
3: Saiki kok
0: ora
3: perlu ne. Lho, lho, lho.
0: Apa jange ana tamu.
3: Hah?
0: Tamu.
3: Hah?
0: Jange ana tamu.
3: Lah yo, ana tamu.
0: Ana tamu.
3: Sopo?
0: Lamaran.
3: Oh, ngamar kon.
0: Yo kok ora sampean.
3: Kok nak kandane. Iku dak biasa sih wong urip.
0: Nah.
3: Wong lanang kawin, wong wedok ya kawin.
0: Nah, saiki sampean ya apa lho?
3: Lho, ngene nak, bapak ya ape lungo nak. Bapak kape bisnis nak. Nang yo nang Kutuk Utara nak.
0: Sampeyan iki lho Pak. Bisnis-bisnis saya digowo mek pencet tok ae.
3: Lho iki aku iki bisnis iki penting urusan dating ngerti ya. Apa kon iki?
0: Kayane jeneng rupane bapak.
3: Pik. Oh iku wangi pe wong tuwa iki.
0: Kok dating sing diurus.
3: Masalah kon kawin, bapak gak kang rintangi. Entek perang juta sih nak. Gue tak dolih sopir iki.
2: Apa? Sopir didol payu piro, Pak?
3: Gak payu prenmu kok ngono ya.
2: Yo sampean kok.
3: Lah yo. Pokoke kon kawin-kawino. Engko cukup ibumu aja mutusi.
0: Ngono.
3: Iya lah, tapi lungo nang ngene ngamarto ae.
0: Aja muluk-muluk.
2: Ngetuki Brantaseno.
3: Kon ngomong apa? Kon ngomong apa aja muluk-muluk,
2: muluk-muluk.
3: Kok opet? Mati, mati lho bojo si itu kok pedal gak karuan.
0: Gak apa ngomong bae sampe lho mesti gak giyo.
3: Ngomong bolo, bolo. Yo.
2: Yes, sampean jane kisah Pak.
3: Iya, Pak.
2: Kali kula.
3: Iya, Pak.
2: Kula ngeteraken malih.
3: Iya.
2: Sok ngiler maneh lho, Pak lho.
3: Wis, kula ngiler sok ae.
2: Kula sakniki ajenge kisah ngeteraken Bapak.
3: Iya, ya.
2: Terus nek tamu wau terus
0: jadi tak pasrah iki ya, Pak ya.
3: Utus anak iki ya, anakmu dilamar sopo asal wonge temen. Temen. Asal wonge temun. Pokoke wonge temen.
2: Nah.
3: Ya, ya, ya.
2: Lah sampean ben tak mutus sing sampean ngenteni tekani sopir kula
3: putus. Ana paribasan ya.
0: Oh, kalau itu
3: pantem itu ada orang aku bapak ini ada
2: terus saya main mencegat mutusi
3: putus bojoku ya
2: mereka ya
3: kayaknya
2: tadi keputusan
3: orang paribasan bebet bobot bebet
2: mah lo bebet
3: saya
2: ngapain bebet nih
3: iya
0: bebetnya apa kok
3: bapak ini bebet ini kan ayo tak bilang deh ya
0: iya iya iya pak
3: dadah
0: dadah dadah pak hati-hati kon
2: din din din
0: si nguni kok irungi sih bu. Saya kau yang persiapan buat belanja-belanja, bukan tamu lah isin.
1: Ayo PT untuk apa?
0: Eh,
1: PT.
0: Oh, cok.

0: suwe bojo dinas kalau balik bisnis bis kota barang kalir mulene arang-arang ngekei blonjo masa wong ki kei blonjo terus sae lah kapan biologis wong aku iki golek pegawe mana cik angele ngerasa no anak gak tau mulai pisang keluyuran nae aku lak pegel si suwe mbak wis jubung wedok cik angel sinten
1: kula
0: sinten
1: kula tiang
0: hai iki lo medeni iki hai iki
1: loh kula loh
0: loh
1: sak sampai wedi wong kula diendel aku lagi wedi
2: kan aku mbobol pawon kan
1: seneng aku wajah ini bobol lah
0: mboten sama ini daya ta aku ingin apa
1: pertamu
0: tamu boleh sopo
2: kalau aku sih gak takut ya
0: aku yang jama
2: ya sampe ya
0: sampe ini anu ta tangga-tangga apa Bang Rio
1: kalau Bang Rio
0: Bang Rio sampe ini aku ya aku ini bojoku gak enak lho ya aku bikin ijen di oma lho ajak sembrono
2: maksudnya itu bisa sampe
0: betul nenten
2: kalau ini dihinep nama
0: kenapa itu apa sih
2: bisa rundingan kan
0: gaya dorong apa-apa lawang kau nginep lah sampe ini bojok kaya sinten
1: lu lawang pagen jawaban
0: lu langge sampe ngerti ngolek sopo
1: lu badai pagas pendamel pagas pendamel lah
0: gendi ono penggawin digoleki yang golek beli ngono golek kertas ono lah penggawin digoleki
2: lah anak sama bocah kan golek beli ini biasa golek beli
0: oh ngono tak
1: ini kenapa amalnya aku golek beli sih
0: nge sama nunggu disi nunggu lu mangga
1: nge
0: lu banget nge mangga
1: lah bapak
0: alah jadi coplo ustala
1: Ustaz aja coplok
0: pun.
1: Dan
2: sepatumu coplok sepatumu.
1: Aku iki ya lata lho.
2: Lho tulang nggih iki coplok.
0: Sampeyan iku mboten usah wong iki omah biasa kaya
2: mang diai.
0: Kene kene kene.
1: Nggih. Bapak kesapundi kok sepen
0: bisnis.
1: Bisnis.
0: Nggih.
1: Pun pun suwe mboten mantuk.
0: Mantuk tapi yo kadang-kadang. Kadang-kadang seorang ping telu, kadang-kadang ya seorang ping pindho.
2: Tapi
0: kadang-kadang seminggu ya pindho.
1: Tapi seminggu niku pindho.
0: Woi.
2: Apa sih?
1: Kok gak balap-balik luar Jawa saya balap-balik lalu kita ongkos ini
2: apa yang tanggungan ini jewe kok
0: gak sama ini kok jenengnya sih tenang aku ya durung kenal
1: oh enggak, enggak tepangakan aku lo sokran
0: sorokan
1: seru ada nanti
2: mana nih gak kerungu kan
1: apa?
2: Daung kupingnya ditraibda, ditriper
0: oh
1: kuping kok diterak.
0: Lho kak sampe ini
1: kesok. Sokran.
0: Sokran. Nasi jine.
2: Lubus.
0: Sampe jin bener.
1: Bolos.
0: Bolos. Ah jenenge
1: wong. Sapari, kong.
2: Sapari.
0: Sapa?
1: Sapari.
2: Eh tibane nemen kupinge kok
1: sapari.
0: Lho, aku iki lek ngomong ambek wong ganteng kok gak krungu panjenengane.
1: Iya. Krungan. Lah pura-pura gak krungu lak nyidak.
0: Lah iya.
2: Wong nek kupinge gak krungu iki digawa nang karang pilang.
1: Atau lek gentek.
2: Lho, ya dilapura bakron. Nah,
0: niki. Sampe kenapa bakron ta?
1: Dawa.
0: Bakron.
1: Kok mare perkara.
0: Lah ngono wong aku ya kenal jenenge bakron iku biyen nak sopir ah.
2: Nggih.
0: Sopir. Saiki iki dadi apa?
1: Dene. Lho, sak dadi knalpot.
0: Kok knalpot?
2: Sampeyan jenenge sinten?
0: Kula dikenalke jenenge Bu Isil.
2: Lho. Lah kok lucu.
0: Apa kok?
1: Apa?
2: Klingsi.
0: Oh, ya sampeyan sing tambah nemen.
2: Sinten?
0: Sampeyan budek ta?
2: Sinten?
0: Sampean.
2: Nggih.
0: Budek.
1: Budek.
0: Enggak isa lek budek.
2: Lah
0: bisi.
2: Nggih.
0: Kucing.
2: Kucing.
0: Tikus.
2: Tikus.
0: Lho, lah siji kucing siji tikus.
2: Iya. Pancen niku mun gandengane tikus sampean kucing.
0: Lah iso niku jenenge namane sisian.
2: Sampeyan mboten. Sampeyan mboten sisian. Lah sampean.
0: Mboten.

0: Jaran.
1: Jaran, jaran lho.
0: Ya iya kelebat kliwat. Iki bacake sing dublek iki, Dek.
1: Lha apa?
0: Kebat kliwat tau durung ngomong kayak ngomong dhisik.
1: Apa timbange kok kliru sang ana sisian maneh? Mboten iki sakjane perlune napa sih?
0: Apa kan?
2: Kula pados Mbak Isa. Eh, pados Mbak Isa. Pados pekerjaan.
1: Oh, pekerjaan. Sampeyan bisane apa?
2: Oh, kula sembar kawangan. Kawangan sak.
1: Gosok iso.
2: Saged gosok.
1: Gosok.
2: Gosok napa?
1: Setrika itu lho.
2: Oh, saged. Lah
1: temen gosok apa lho?
2: Oh, kene. Gosok niku napa?
0: Kalau kok gosok akik ta.
2: Mboten niku lho, ben e kepes akik nyepel. Kepel.
1: Maksudnya gosok iki carane ya setrika.
0: Setrika
1: iso. Mbak-mbak iso.
2: Saged
1: cuci iso.
2: Oh, semua.
1: Mbak-mbak iso ngepel ya iso, masak ya iso, nang pasar ya iso.
0: Kan
1: ya iso.
2: Saged semua.
1: Saged semua.
2: Nggih. Lah
1: sing cita bagian apa?
0: Keuangan.
2: Iya, keuangan.
1: Lah wong kene iki dudu kok
0: njaluk keuangan. Nggih, sampean kaya apa tugas kula niki? Sing pantes ngoten.
1: Pantes.
0: Napa kondektur?
1: Lah kok debes are.
2: Debes ya.
1: Anu ae sampean tukang kebon ya.
2: Oh iya ri.
1: Iya iya nak ri.
0: Nak to iso pondok kebon-kebon jare enak.
1: Lho, wah nak kebonku iki gak ono sing ngrumati.
2: Sing
1: pojok iku aduh, semute akeh. Ha. Semut geni iku. Oke, sisi kulon, sisi wetan iku uget-uget. Ya apa?
2: Selor-selor iku keranggan.
0: Kan iki aku dikei semut, dikei uget-uget. Rasane iki wak koki ta.
1: Lah, ngono maksudku ki panjen gak ono sing rejeki gelem ta?
2: Disapa ndiri disapa.
0: Tapi kok enggak nggawa elang awang. Elang. Sama iki kelurah elang aku.
2: Gawe elang padha gawa ulung.
1: Sampe kenal lagi. Ben dayo pisan aku tas kenal ting
0: pas. Bayarane, bayarane pinten?
1: Sampe niku nyambut gedoran nang bayaran.
0: Sampe pira-pira? Mboten kula mboten.
1: Pira?
0: Biasa ini umum kula niki sidak sawulan. Sawulan sidak.
1: Duwe kabeh iku.
0: Lho, nggih.
1: Ojo-ojo sumidak. Pelayan saiki gak ono bar sidak apa nek kebon.
2: Kurang kan.
1: Kuwi oh, sing 80 apa 100 sih.
0: 80 gangsal.
1: Orang kurang.
0: 80 gangsal lah. Bangsal.
2: Pun 80 pun.
1: Lho.
2: Lho. 100
1: kon nek kapan liyane kene gak kira bar 1. Gelem 100.
2: Paling 80
1: nek. Esuk mangan.
2: Sore
1: awan mangan, mangan sore mangan bengi mangan para esuk kudu mangan ya melah kudu
2: para esuk ge mangan
1: iya
0: dadi durung adus kon kudu mangan
1: ngono
2: lho kok mangan terus branji ngene kok kula
1: lho iku pengene skarku ngono gelem gak kon
2: kok mangan 100
0: buron
1: tapi duwe gambar garing ya
0: lah ditumbasaken sampean
1: ta tumbasaken sampean
0: garing
1: awan tukang kebon yo bayaran suwi cah dhewe sapa
2: kon mendaya ketepa wong gendeng ngene
1: asing mendaya tambah gendeng wis ngene ae
2: sampean iki dapat mboten mantuk sih kak mboten kesepian
1: apa lek ngono
0: yo iki keramin kan kok kesepian
1: apa sih
2: rasaken
1: apa kena
2: sakno bu wong yo aku kudu bojo
0: pinggir-pinggir
1: apa kok minggir
0: pinggir
2: Lon di sini, iki mbokku iki. Apa ibu ta, Mbok?
1: Nggih.
2: Ibu apa, Mbok?
1: Sampeyan saiki aja ngono ta lho kon niku.
2: Apa iki?
1: Mama ngono lho.
2: Oh, mamaku kan. Mama gombal.
1: Mama gombal apa sih?
2: Ya potongane ya, masih tuwa.
0: Iki apa, Mbok?
2: Lho iki ibuku.
0: Kok itu karo kono dia lho.
2: Ya. Aku tak rungono kit mang teko njaba omong wis gak karo-karuan. Ibu dhewe yang ngono, arek mblakrak ne dhewe wae mblakrak.
1: Karo iki ya mah ibumu.
2: Ya
1: iya. Nek sing sitok ngono rada lumayan sitoke lho.
2: Apa?
1: Sitoke lak rada gagal. Sitoke kok garing ngene lho.
2: Mantun to bro sepeda.
3: Bu ngene lho. Ikilah ikilah blantik sing sapari kelas ini ki tani karepe bisa mbitani ngenteni panenan kepingin nyambi anak kene tak sanggupi
2: cuma
3: iki kan ngenteni badak
1: apa sih
3: durung teko bapak
1: oh bapak ya badak kan kok ngono ta lo
3: lha
1: bapak
0: kan krungu bapakmu mati ya
3: ngawur
0: kok gak ketrang sepeda mah enggak
3: iku kok kok ono montor
0: iya
3: iku bapak tak lo kan Nah, iki supire, Kakan.
1: Lho,
3: iki supire, ayo.
1: Iki supire.
3: Iya. Iya.
2: Yo, aku supire.
0: Kok sombonge ora ini ya.
3: Iya, kan.
0: Sudu.
3: Anu, aku ki mangan
0: panasan.
3: Momot
2: bapak.
3: Oh, bapak. Ojo digugah, bapak.
2: Aku kok mau. Kan iki supire nek awal bapak kok momot ya.
3: Lho.
2: Cok. Carane piye? Kok momot iku boto.
1: Iya,
2: iku momot.
3: Sak bendina ngeterno iku mlenger aku tadi momot.
2: Iya.
3: Wis anggapen kayu lah.
2: Iya.
3: Iki Bang, tak jarno.
2: Yo maturana
3: mulai teko.

0: apa sih?
1: Kula kok gawe sik.
0: Iya.
1: Ah sampean lereni mau sopir iku. Kula gantine, Bu. Kok
0: ta ya jek ngono.
2: Sopo ae kok rame?
1: Pak.
3: Oh iya, kok suwe. Kok suwe. Kok suwe gak mule.
1: Lho iki Pak kok modal-modal rambuté, Pak.
2: Mari turu ngene mobil.
0: Lah iki apa?
1: Ibu kangen garwa.
2: Oh iya.
0: Iki rong minggu ket mule lho.
2: Iya, Bu, mari turu luar kota, Bu.
0: Iki soalnya Bapak Em iku pancen ngono.
2: Apa Bapak Em? Kok Bapak Em ya?
0: Bapakmu.
2: Bapakmu lho. Lah
0: karepmu lah kesuwen Bapak Em.
2: Nek ngomong tadi mau nang.
1: Ya Bapak Em bare mbok Em ya kok iso. Lah iki Bapakmu.
2: Iya.
1: Iki bojo sampean.
0: Iya.
1: Lho lah kok kaya manuk puyuh.
2: Eh, saya pada parkir nih. Apa kok ngomong ngomong
0: parkir. Anakmu
1: iki lho Pak.
2: Apa apa?
1: Iki kancaku sakang nang safari iki nyambut gawe kene saknane.
2: Oh ngono lho.
1: Ngono lho. Satrimu aku perkara bayar nek dia omongi diatur ya.
2: Nek iki gak apa-apa sih terus mentri iki.
1: Rebu es kula satuan iki. Ini karo wes. Saya ki mumpung kena mule Pak.
2: Iya iya iya.
1: Aku wis duwe pacar dhewe.
0: Iya.
1: Wis pilih-pilih aku dhewe. Aku lek gak kawin ambek arek timbang urip tak pilih. Lho, ngono lho.
2: Lho, ngono lho apa iku?
1: Ya pokok aku cinta ngono.
2: Cinta.
0: Ya nek kan umpama gak oleh sampe ambek arek iki ya apa lho?
1: Timbang urip wani matri no.
2: Ojo ben nyoder enak. Matri.
1: Kali basan kandung cinta.
0: Iya iya. Kan bapak gak sepiro.
1: Iya iya.
0: Heeh, sak anu tumbuh oleh toto.
1: Iya iya. Lah
3: saiki aku pesen kon nek ono sido kawin, ya kon nyekarong kuburane bapakmu.
2: Wah.
0: Aduh,
2: omongmu ya apa neng, seneng. Wah, aku si audit kok.
1: Aku gak bisa ngekek apa-apa loh.
2: Iya, iya.
1: Lah ini loh, tak kei suruh temruh sih. Kan gue jaga nih, bapakmu nek, mimisen. Lah, apa menung-menung bapakku mimisen nih?
2: Siapa hari gak ngawur aja? Lu bang tuh kok, oh, ada kok tuturannya kayak ngono.
0: Ya sekali-sekali sih, Pak, sampe ngeten anak ilang ngono, ta.
2: Mau ngaku perlu aja, ya.
0: Nang di mana?
2: Masalah anakmu iki selesai no diri.
0: Oh,
2: gitu?
1: Pasrah ya.
2: Iya pasrah. Iya. Ada yang dia pokoknya pantang, pokoknya api kuna deh ya.
1: Tapi nek memang ada waktu sama mulia.
2: Oh iya, aku lome. Ya mole. Hahaha. Aku mole kok. Lah saya aku nang luar kota nang Semarang hari ini ya.
3: Saking ini luar ini bapakmu kuwi nang luar kota.
2: Iya.
3: Sementara tadi bapakmu aku ya apa?
0: Ya kok ngono ya gak padha.
3: Gak padha.
2: Iki. Oh, pokoke uban, makaban.
3: Ya saya jadi irunge Bu
0: panjenengan. Ono. Ngene bapakmu lek koyo jambu winti. Lah kok koyo jambu biasa.
2: Masih ngene kok nyesel ae ya.
0: Endah budala Pak,
2: rame-rame.
1: Gak anu nginep sik ta Pak.
2: Lah apa ning ngene padha nang kono pancet ta kono.
1: Sakno ibu lho.
2: Ya pakno ibumu sakno iku.
1: Ngono kan hitungane duwe mlebu metu nang kan kudu wong wedok iku durut ta.
0: Tak dilolos, tak ngono bapakmu lho lak wis bapak ya ke tangga-tangga ae kono.
2: Wis, kono kene loro kon bulan.
0: Tanggane
2: Pak. Nah, ya tidak tonggo, nek nah, kebutuhan gak tolong tonggo.
1: Tinggalane dhuwit.
2: Hah?
1: Tinggalane dhuwit.
2: Masalah gak dhuwit. Nek iku lho ulama ono cek. Ono cek iku.
3: Lho mari ono cek.
1: Oh, gak
3: ono cek. Mari ono cek. Kan mari cetop.
2: Oh. Cetop iki cek dengkul mung ngono. Cek jan yo nang bang lho mesti ya.
3: Ding.
2: Lho, ana jaga. Lho ya kon ndar kon iki apa? Iku apa tengkorak iki.
0: Jesus.
1: Wes dadah. Wah.
0: Iki apa lho saiki lho.
1: Sing ngene wis gak ngenteni bapak kesuwen kok arek iku selak arep-arep aku.
0: Waduh kon kok ngene arep iku lho masalah. Mbok ngenteni diluk muka sapa lho.
1: Aku nurun sapa lho kan nurun sama nek duwe karep ya padha karo ibu.
3: Iya. Nurun bapakmu yang dilu ae.
1: Iki yang ngono. Lah kepin tuku sewek saiki Pak saiki. Aku yang ngono. Pak saiki ngelamar-ngelamar.
0: Bisa.
1: Motor sing ndi kok?
0: Sing ijo ta sing abang ta sing kuning ta sing putih sembarang yo ono.
3: Apa terus plastike lak wis.
1: Wis engko kabeh numpak aku bersedia engko.
3: Ya Pak aku melu omah ta ya sing ngrawat omah.
1: Melu ora.
2: Iya.
1: Wah iya. Eh.

0: wis babat ta
1: bojone sampeyan bojo ngalah-ngalah ta Bu sekali-kali sampeyan iku di atas
0: aku iki wedi ku ne lho bendolone iki
1: kok iso wedi kulo dadi bojoku yang kang taun sampe anake sampeyan gedene kok sik wedi ae
0: mbok kalah wek bendoyo
1: coba
0: apa-apa ya aku iku
2: halo
1: yo lho mas
2: waduh anggo rombongan bal-balan yang mburi
1: yo

0: ini bakal konan sampean.
1: Lho kok anaknya apa sih?
0: Mantu-mantu. Kula kali ibu.
1: Oh nggih, ibu sampean Mas. Kok apa numpak apa iki?
0: Kang.
2: Apa nak? Apa nak? Apa?
0: Kok iku kok seneng dadi
1: bapak.
0: Duduk iki kancaku kok.
1: Lho kok turun
0: mak. Iki
1: iki
0: iki
1: apa iki?
0: Iki
2: sing bakale bojoku sing iku.
0: Iya.
3: Meneng wae iki lho kancaku tak nyeluk bebek ngene.
0: Ibu mang ibu.
3: Ibumu mbuh mang.
0: Bau.
2: Mriki lho.
1: Bau. Apa? Iki lho asune dijangkep tan.
2: Lah iku pokoke nyokot asu
1: iki benakno. Kan iku aku iki lho aku sidik asu iki.
3: Aku ndelok. Ndelok untune kaya untune margon.
1: Gelungane bisa mencecangkal paling.
4: Dene. Lah apa bakul ombok mbok rene.
1: Iki sapa iki?
0: Iki ibu.
1: Lho kok sapa iki
4: santa?
1: Iki sapa iki lho?
0: Jange mertu aku.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi ke malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wa rida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

alim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'adalaina bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Merusno lembaran ingkang dibagi malam Selasa kapengker. Kula waca nembe nomor gangsal. Sakniki nomor 6. Nerangaken fadilahe Maulidin Nabi. Qala al-Junayd al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu. Man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Syekh Junayd al-Baghdadi, mudah-mudahan Allah mensucikan rohnya. Beliau berkata, barang siapa menghadiri maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan derajatnya, sungguh ia beruntung dengan iman. Bapak, di setiap amal harus pakai niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kabeh niku mbutuhno niat. Seseorang akan memperoleh sesuai dengan keniatannya. Kita menghadiri maulidin Nabi, ana sing niate mung pengen ruh rame-rame, ana sing niate mung pengen ruh pembicarane sapa. Wah bapak nggih. Enten wong nakane mauludan ben oleh berkate. Ki niate dhewe-dhewe. Yang diperoleh sesuatu dengan nggih sesuai dengan niatnya. Oh niate sing bener, nek niate ta'zim datang Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untung oleh iman.
kaya kok kaya enteng meng trimo niat oleh iman. Subhanallah. Angel Pak, mati iman niku angel. Nggih. Lan diarani faza, wong iso mati beriman niku untung. Angel. Mergo wongku setiap arepe mati iku dirubung setan. Nggih. Dislewengno ampe setan. Oh bapak, temenan ku. Dadi wong mati kok iso nggawa iman untung. Dadi nek takzim ning maulid, ning maulid iku diparingi barokah matine nggawa iman. Kula gadah mbah. Mbah niku adike mbah wedok kula. Jenenge Abdul Ghafur. Setelah haji jenenge Kiai Haji Saiful Huda. Ku adike mbah wedok kula. Putane Mbah Tamyiz gadah bojo Mbah Hasanah. Bahasa keputane bahasan Ilyas niku saking Banten. Mbah Saiful Huda nate nimbali kula. Jamal dalem mbah. Wong nazak iku abot. Nazak ku abot. Wong iku nek nazak akale wis ora kenek kanggo pertimbangan. Mbah, panjenengan niki tasik meger-meger kok cerita nazak. Aku ngalami nazak mau. Aku ngalami nazak gak sido mati. Nalika aku nazak, aku ditunggoni mbokmu. Iku model nganjuk, nek ngarani ibu iku mbok. Ditunggoni mbokmu. Aku ditunggoni bojoku. Aku ditunggoni anak-anakku. Tapi wis ora ketok kabeh. Wis ora ketok kabeh. Malah-malah barang gaib sing ketok. Para bapak, pengane dawuh nalika aku nazak aku dirawuhi kiaiku. Jenenge Kiai Mustajab Gedongsari. Ku seorang kiai yang agung, pianeku murid langitan. Bapake saking Padangan Mojonegoro. Wonge niku gurune langsung Nabi Khidir. Saking apa? Saking tawadhu'e nenggone guru ya tawadhu' apa sing disenengi guru. Mahabbah dateng guru, mahabbah apa wae sing disenengi guru. Namene Mustajab Gedongsari. Mondok teng langitan teng Mbah Yai Soleh. Kapan budal ngaji Mbah Yai Soleh dawuh, Tajab ora usah ngaji. Opene ana sawahku. Opene sawah. Tajab ora usah ngaji, opene ana jaranku. Opene jaran, opene sawah. Mustajab niki
Bapak sampai dangu mondok teng langitan mboten nate ngaji. Nggih, namun kan ngopeni jaran, ngopeni sawah. Nek cara sampean mesti demo. Neng kiai ini, anakku tak pondok tak kon ngaji ngopeni sawah. Cara sampean demo ni, lho bapak. Lajeng suatu saat jarane yai ki ucul, golek ana tajab jarane ucul, nggih patosi akhirnya kepanggih. Bareng kepanggih mboten dicancang digeret mboten. Nggih namun ditutno. Nggih. Namun ditutno diarahno. Upamane kandange teng riko teng dalem, badhe ngriko diarahno. Namun ditutno. Nggih mboten disambok, mboten digeret jarane. Akhire duwangu. Nggih, sampai dugi dalem tapi dangu. Tajam kok suwe awakmu golek jaran. Nggih, namung kula derekaken. Menghormati jaran. Apa? Mergo jaran senengane yai. Saiki murid kok nempeling anake kiai. Iya, Bapak. Dadi wong nek demen ning gone guru, demen apa wae sing disenengi guru. Dihormati. Diderekno. Akhire bareng pun dewasa, Mbah Yai Soleh ndamel surat. Diadai amplop. Tajab iku kirimno neng kiai Soleh gundang legi, gundang legi Prambon Nganjuk. Iku kirimno ya. Wes budalo kue tak gawani jaran. Tak gawani jaran pun bakto subuh saking langitan berangkat. Tuki Jombang iki jam 12 malam. Wonten pondok Al-Mimbar, nggih. Kalih kiai mimbar ditakoni, "Tajab, awakmu budal kolangitan jam pira? Bakda subuh." Lho. Bakda subuh teko kene jam 12 bengi. Lah jaranmu melayune piye? Wobotan melajeng, apa? Kula tuntun. Lah kok mbok tuntun? Yai mboten dawuh kan numpaki. Yeah. Kula didawi tak gawani jaran. Nggih, kula betok jaran. Nggih, bakto sagang mimbar sampai guna lagi dituntun malih. Mboten ditumpaki, mergo yai mboten dawuh kon numpaki. Saiki santri biasa numpaki sepeda motor yai. Iki bedane. Bedane barokah manfaat ilmu mek mboten. Nek pintere padha wae. Pintere padha wae. Tapi barokahe beda. Barang duki kiai Soleh mudah lagi diwoco. Isine surat le, senggowo surat iki PN dadi mantumu. Nuangis jungkel Pak Mustajab. Terus pundi, kula kok dadi mantu njenengan. Padahal kula dereng saged ngaji belas. Kok gak iso ngaji wong kula namung kengkeng ngopeni jaran kalih ngopeni sawah. Dan saged ngaji. Le,
aku muridé Kiai Soleh Langitan, awakmu muridé Kiai Soleh Langitan. Apa dawuh kiai diturut. Wis sami'na wa ta'na ning dawuh kiai. Yo aku yo muridé Kiai Soleh, kan ngepek mantu awakmu yo tak pek, masa awakmu gak iso ngaji. Pek mantu engko dawuh yai. Bapak. Akhirnya Kiai Soleh ngundang lagi. Kiai Soleh ku luar biasa. Wong nate didawi Mbah Kiai Wahab. Mal omahmu mbek omah Kiai Soleh ngundang lagi. Nggih mboten tebih, nggih mboten tebih. Nah, caget kula selesai sih lere. Hebat mal. Aku biyen tau ngaji ning kono. Kiai Soleh ngundang lagi. Barengan mbek Kiai Jazuli Ploso, barengan mbek Kiai Iksan Jampes. Ahli Quran luar biasa mau. Loh niki ngepek mantu mustajab dereng saged ngaji. Akhire ngepek mantu malih nggih kiai sing alim. Di samping alim ahli bahasa. Bahasa Belanda saged, bahasa Inggris saged, bahasa Indonesia saged. Ah niki mantu yang kedua. Lah krono adik pripihane niku alim, pinter, ahli bahasa, piyambake malu mustajab niki. Akhire para bapak tirakat. Barang tirakat petuki Nabi Khidir. Tajab kowe tak wae lemah sak gegem. Golek ana lemah sing sipate kaya lemah iki. Golek ana. Mlaku wong idul. Yo delok ana lemah sing modele kaya ngene. Nek sampe pegel sampe kesel ngidul gak nemu belok nganan. Yo sak keselmu. Ngidul mboten panggih belok nganan ngulon. Mboten panggih belok nganan malih ngalor. Terus bapak akhirnya barang ngalor niku petuk tanah ning tengah-tengah sawah. Tanah sing padha sing digawa niku nggih. Isak gegem teng tengah sawah. Ternyata ambek daleme Kiai Soleh niku namung 3 kilo. Mboten tebih. Jarang pun panggih takon sing duwe sawah sapa. Pamitan damel gubuk teng sawah niku. Akhire kale sing gadah sawah niku diirine. Diirine damel gubuk. Nggih saben dalu nyemet lampu blik. Subhanallah, iku langsung nggih gurune Nabi Khidir. Nah, niki barokai wong khidmah guru, mulyakno neng guru, mulyakno sing disenengi guru. Para bapak, akhiripun bareng wis keto alim, Nabi Khidir dawo gawiyo balon. Nah, pelembungan. Pelembungan isenono surat. Surat. Oleh bapak, pelembungan dadi obong-obong. Pelembungan diculno munggah. Bedal. Subhanallah, pelembungan niku ceblok teng Banyuwangi. Yeah. Teng Setembel, desa Setembel Banyuwangi. Bareng ceblok diwaca, akhire santri-santri saking Banyuwangi teko. Dateng desa Gedong Sari. Tapi kono rungono apa-apane, si ono gubuk.
jono gubuk. Akhirnya para bapak krono santri-santri podo teko ambek sing duwe sawah, sawahe diwakafno. Wakafaken terus ndamel nggih musala ndamel napa saking pring. Oh bapak, akhirnya santri ini tambah kathah sampai saniki kute pondoke ageng. Hikayah kados iki kula buktekno, kula goleki teng Banyuwangi. Akhirnya teng mriku kula kepanggih Desa Setembel. Nggih. Teng mriku kula panggih putu-putune murid pertama sing pun nate teko teng Gedhong Sari niku. Kepanggih putune nyeritakno mbahe biyen nggih niku. Nggih, tau mondok teng Gedhong Sari. Lah bapak niki sing kula aturaken mustajab gurune Mbah kula. Nalikane Mbah kula nazak niku dirawi kalih Mbah Mustajab niki. Akhire wawancara batin, wawancara rohani. Mergo wong nazak iku wis koma, nggih. Kritis. Wong kritis ku wis gak iso omong-omongan, gak iso. Namung wawancara rohani. Wafur dalem kowe nek cara nganjukku kowe isih kenal be aku nggih aku sapa bengan Kiai Mustajab Gedhong Sari iki wawancara rohani Kiai Mustajab Gedhong Sari ya bener wafur tak kandhani ya. Aku biyen mulangi awakmu. La ilaha illallah. Iku salah, Pur. Iku salah. Sing bener iku la ilaha. Gusti Allah ku gak ono, Pur. Tapi aku ngulangi biyen iku salah. Sing bener la ilaha. Terokno ya pol ya, terokno la ilaha. Mal untung aku wis mlebu thariqah. Mlebu thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dateng Mbah Yai Adlan Ali Cukir. Niku teng thariqah Naqsabandi mal iku mlebu metune nafas kudu dibarengi ambek zikir luweh utama-utamane taat iku khifdul anfas Joko nafas iku metune Allah, mlebune Allah, metune Allah, mlebune Allah. Sampai dadi refleks. Refleks iku bila kosdin walah tiarin. Ora ikhtiar, ora sejo, kumuni dhewe. Refleks koyok gerake jantung. Di jantung bergerak det detku gak disejo, gak diikhtiari. Dadi zikirku sampai ngono iku. Alhamdulillah krono aku wis thariqah mal. Bareng Mbah Yai Mustajab dawuh ngono, atiku berontak. Allah. Atiku berontak. Allah. Kiai Mustajab plus ilang. Barangkali yang mutajab hilang, jedus bapakku mal. Bapakku, ya wis, sedo jenenge Kiai Abu Bakar, asline Kiai Tamyiz, Bakto Haji Kiai Abu Bakar. Iku teko mal.
Lentu sak durunge ibune dhisik, ibuku masih teko. Bareng ibuku teko, aku dirayu. Sapa ibune? Jenenge Hasanah. Ibune ku jenenge Hasanah. Aku dirayu, dirayu. Leh, marung to gurumu ya leh. Supaya awakmu selamat, manut to gurumu. Atiku muni maneh mau Allah. Ibuku mencelat, barang mencelat ganti bapakku teko. Aku dipaksa, bapakku kasar, aku dipaksa supaya aku manut guruku. Terus bapak, dawe mbah kula Abdul Ghafur Syaiful Huda, aku Allah meneh mal Allah mencelat lupa bapakku. Aku lagi sadar. Barang aku sadar, aku njaluk diwudoni. Aku urip nganti saiki. Dadi aku cerita nanjakku ngene iki abote. Dadi mati nggowo iman niku angel, Pak. Nggih. Nggih, mboten gampang. Jadi sebetulnya kita ngaji, ngaji, ngaji, kita jamaah, kita jumatan, kita sedekah, kita mauludan. Niki kuwabe, niku hanya mengharapkan matine husnul khotimah. Husnul khotimah ku gawa iman, angel. Wah bapak, mergo niku. Setanku padha ngerubung kesempatan yang terakhir budo menyesatkan. Itulah sebabnya kanjeng Nabi dawuh, lakinu mautakum la ilaha illallah fa innahum yarauna ma la tarauna. Kudawe Nabi

padha nuntuna sira kabeh mau takum ing pira-pira wong kang arep mati ira kabeh. Wong sing arepe mati ku tuntunan la ilaha illallah. Niki ulama mengartikan dua, satu mau takum wong arepe mati. Ana sing lakine mau takum wong matimu iku dalile talqin. Taken sing wis mati ning kuburan arepe dipendem nggih. Nggih niki bar dipendem ditalken. Wong sing arepe mati iku tuntunan. Lah nuntun la ilaha illallah kok wong arepe mati mergo dawuh sing mburi iki lho fa innahum ya rauna mala tarauna. Mergo wong arepe mati ku weruh apa-apa sing awakmu gak weruh. Tekniki arwah iki. Setan ya weruh. Aku weruh apa-apa sing awakmu gak weruh. Mulane kudu dituntun ngarepe mati nunggoni dituntun Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Targetnya akhiru kalamihi la ilaha illallah. Maka Nabi dawuh mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sing akhir kalame akhir gunemane la ilaha illallah masuk surga. Mulane nek nuntun wong loro iku kudu pinter, kudu ngerti. Wong kuwi nek wis loro nemen ngucap ngoten niku abot, abot. Kapan wis muni la ilaha illallah leren. Ketar jeteku akhiru kalamihi. Akhir kalame la ilallah. Nek uwis menengo. Aja dituntun terus kesel. Wong bapak mau sepah kula Mbah Yai Abdul Fattah. Nalika gerah niku kula mboten ngerti, kula tuntun terus Allah terus dikuwek kula. Kula mboten ngerti, ngono iki kudu leren kula mboten ngerti, dikuwek sampai nggih, sampai napa luka tangan kula dikuwek. Kangen leren, kesel. Di wong gerah niku ngoten niku kesel lereno nek wis lah. Lah tapi nek ngomong lain ya, aku njaluk ngombe yo aku ngelak ku jenenge ngomong liyo bar duwe ngombe dituntun maneh la ilaha illallah. Nek wis muni la Allah wis leren panjen terjate akhiru kalamihi la ilaha illallah. Wah bapak nggih, nah niku dituntun lakinu mautakum la ilaha fa innahum ya rauna ma la taruna. Weruh apa-apa sing awakmu gak weruh. Wah bapak nggih. Dan lo nanti diceritani tentang satu daerah nuntun nuntun tuntun terus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Akhirnya gregetan mone kesel aku. Pas mone kesel aku mati. Jadi akhiru kalamihi kesel aku. Mboten la ilaha illallah. Oh niku kula aturaken mati nggawa iman niku angel. Kuleling bahaya adalan ahli
kula sering derekaken, derekaken badran niku neko sepuh niku ngerawi undangan nggih. Tukon namung donga tok, tukon napa kemesti rawuh. Para bapak niku dawuh derek-derek kula sampean dongakno nggih husnul khotimah. Mbah Nyai Fatah nggih ngoten nalika sepuh usiane pun di atas 80 tahun. Kapan kumpul wong akeh aku dongakno ya husnul khotimah nggih. Saking angele mati nggawa iman niku. Mergo kene iki godaan-godaan. Nah, para bapak, niki dawe sejunet, wong iku nek selalu menghadiri maulid Nabi, punya kenyataan mengagungkan maulid Nabi, mengagungkan derajati kanya Nabi, iku nek kapan mati, nggih diparingi nggawa iman. Nggih kemeh padha kali dawe Ali wingi, Ali bin Abi Thalib kalmah wajah. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi dan menjadi penyelenggara dibacanya maulid, maka tidak akan keluar dari dunia kecuali membawa iman dan masuk surga tanpa hisab. Ini kuwi sing kula critakne Mbah Kula Abdul Ghafur. Setan, setan niku iso mendo-mendo kiai. Sing boten saged namung mendo-mendo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penate mendo-mendo nggih. Nalika ngerawuhi dateng Nabi Idris. Nabi Idris iku iblis iku rupa Nabi Adam. Rupa Nabi Adam. Idris sapa aku dengan Nabi Adam. Terus niki nggih dereng-dereng paham pertama dereng paham wong panjenengane Nabi Adam. Nggawa slontongan ndok. Ndok niku lho wis dilaki isine kantun cangkok petok. Kulite. Idris Gusti Allah iku apa iso ngelebokno jagat ning jerone klonthongane ndok. Gusti Allah ku apa bisa ngelebokno jagat iki ning jerone klonthongane ndok. Iki baru Nabi Idris ngerti. Iki duduk Nabi Adam. Takone kok bab tauhid kok takone kaya bocah cilik. Iki iblis iki. Nggih. Dijawab kaleh Nabi Idris saged, saged. Nggih. Ngopo malih kok klontongane ndok. Nabi Idris pasti ku jahit. Nabi Idris ku penggaweane jahit. Jahit domnek masuk subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Mulane penjahitku nek niru Nabi Idris, katai penjahit dadi wali. Mergo ambek jahit, ambek terus tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Nabi Idris jawab, saged mbah, napa malih kok klontuane ndok. Teng bolongane dom kula niku saged jagat direbokno bolongane dom kula saged matane iblis dicublesi to. Mulane iblisku mesti mripate picek sijih nggih. Mripate kare sito nggih iblis. Lho niki mendo-mendo Nabi Adam saged. Lha bapak mulane ibadah barang iku aja sampe salah niat. Ditulis kali Asy-Syaikh

dicegah terus. Syahwat kepengen apa-apa dicegah, dicegah, dicegah. Sering poso, manggone ning lantai dua. Adike manggon ning lantai satu. Adikku saben bengi ku duraka maksiat. Omben-omben minuman keras. Manggil PSK, PSK ku dipanggil. Ku adike luar biasa. Kakang ibadah terus ning dhuwur. Kalau bapak sampai dumugi puncak, mereka pengen muka sawah dipertui malaikat. Sing teng dhuwur niku pertui malaikat. Pertui malaikat nggih. Sambangi nangke bakto ditinggal. Sambangi malaikat ditinggal maneh. Akhirnya sambange malaikat, malaikat iki kondo. Awakmu iku dadi wong sing bahagia tapi akhirat tok. Wong sing bahagia akhirat tok iku gak sampurno. Sing sampurno iku ning donya bahagia, ning akhirat bahagia. Sebab apa? Ngawakmu ku pengen apa-apa mbok cegah. Pengen pangan sing enak mbok cegah. Pengen ngombe sing enak mbok cegah. Pengen turu sing penak mbok cegah. Iku gak enak, gak bahagia. Ya bener besok ning bahagia, tapi ning donya gak bahagia. Iku supaya sampurna ning donya bahagia, neng akhirat bahagia. Iku kaya adikmu neng isor iku. Bendino ngombe minuman keras sak puase. Ben bengi ngundang PSK, PSK sak puase. Kok umurmu ku tak delok neng Loh Mahfud cek 40 tahun. Umurmu ku cek 40 tahun. Iku nek cara aku sing 20 tahun digawe seneng-seneng kaya adikmu nang isa. Go tinggal 20 tahun digawe tobat nang Gusti Allah. Allah wong Ghafurur Rahim. Allah ku ahli ngapura, ahli welas asih. Ah, para bapak iki jenenge diberi muka sapa, roh barang gaib. Nah niki para bapak krono gak duwe ilmu. Namung ibadahe krono muka sapa, kliru niat pisan. Ti wong ahli thariqahku gak oleh. Aku ben keramat gak oleh. Aku ben muka sapa gak oleh. Mboten pareng. Aku benanu, benanu, benanu, mutan pareng. Oh bapak, kok ngali toriko aku mutan pareng atau apa? Nah, akhirnya percaya, wong wujudnya wujud malaikat, padahal iblis. Orang ngerti, padahal umur iku sing ngerti menggusi Allah. Iku termasuk mafatihul ghaib. Nggih. Mafatihul ghaib. Gano sing weruh umur. Sing weruh namung Gusti Allah. Nah, iki gak ngerti. Akhire piyambake percaya nek umure sik 40 tahun. Akhire kandha, "Dik, bejo awakmu. Aku tak melu awakmu." Yeah. Adike waktu niku kebetulan dalam keadaan mabuk metu saka kamar telanjang. Telanjang. Kono nggih panjen bendalu niku nyeluk wanita-wanita telanjang. Akhire ambruk teng embong

Esok-esok didelok wong akeh, wong telanjang. Halo Bapak, isin melayu ning kamar, tobat. Kono malu, ya Allah, kula tobat Gusti, kula leren. Kula janji leren maca syahadat. Kang bejo sampeyan Kang. Sampai ning dhuwur ibadah terus. Aku tak melu sampeyan Kang. Munggah nggih. Munggah baru tangga nggih, anak tangga yang pertama. Lah kakake niat arepe niru adike. Baru tangga nggih, anak tangga yang pertama dari atas. Kakange kepleset. Sirai neng ngisor, akhirnya sirai kakange tabrakan benturan ambek sirai adike mati bareng. Adike mati husnul khotimah, kakange mati suul khotimah. Loh niku lho akhir mulane kok mati nggawa iman Bapak. Nah, iki Syekh Junaid ngoten niku dawuhe dadi niate Maulidin Nabi ku takzim derajate Kanjeng Nabi engko bakale bejo mati nggawa iman. Qala Ma'ruf Al-Karhi qaddasallahu sirah. Man hayya'a ta'aman li ajli qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhara wa ta'attara ta'ziman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam hasarahullah yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Ma'ruf Al-Karhi niki mbah gurune Syekh Junaid. Syekh Junaid niku sedane tahun 297. Niku gadah guru jenenge Syekh Siri As-Sikrti. Syekh Siri As-Sikrti niki gurune Syekh Junaid. Sedane tahun 251. Lah Syekh Siri As-Sikrti duwe guru jenenge niki Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi niki sedane tahun 200. Ma'ruf Al-Karhi gadah guru jenenge Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i gadah guru jenenge Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami gadah guru jenenge Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri gadah guru Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib gadah guru Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad gadah guru Malaikat Jibril alaihi salam. Jibril gadah guru Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Iki Ma'ruf Al-Karhi penjengane dawuh, barang siapa yang menghidangkan makanan, murutan niku gawe panganan, gawe omben-omben, menghidangkan makanan, atas dibacanya Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan kawan-kawannya, menyalakan lampu, memakai baju baru. Ini sing apik ku klambine sing anyar. Mauludan. Membuat
asap wangi membakar dupa atau kayu garu. Niki model Tulungagung mesti niku. Kapane maca maulid mesti bakar nggih dupa. Napa wangi-wangian kayu garu. Terus juga memakai minyak wangi. Wong kuwi nganggo minyak wangi malaikat demen padha mudhun. Malaikatku demen. Kanjeng Nabi ku demen minyak wangi. Oh Bapak, padahal tubuh Kanjeng Nabi ku wis wangi. Walaupun tidak pakai minyak wangi, tubuh Nabi ku wangi. Upamane Kanjeng Nabi ku liwat teng embong. Meripat teng niki ku gak nyawang Kanjeng Nabi, tapi ngerti iki Kanjeng Nabi mesti liwat. Ngopo? Gondo wangi. Gondo wangi ini khos Kanjeng Nabi. Di upamane jarake tebih 100 meter Nabi liwat. Teng niki niku sumerep nek Kanjeng Nabi liwat. Apa ambune khos. Kanjeng Nabi nek pinarak ngeten iki, 40 dina ambune wangi gak ilang. Tapi hewa semono Kanjeng Nabi iku isih demen nganggo minyak wangi. Kena apa? Karena kalau Kanjeng Nabi pakai minyak wangi, malaikat padha mudhun. Kok malaikat iku demen neng bau minyak wangi. Loh Bapak, nek ambune gak enak, gak seneng malaikat. Awak sampean kemeringet, kelambine gak diumbah, dikek ngaji. Kancane enak, ngene. Lha Kanjeng Nabi dawuh, wong sing mangan bawang mentah, brambang mentah aja mlebu masjidku. Apa? Ya kudu disikat dhisik. Ambune kuwi ngganggu kancane. Salat iku gak iso tenang mergo apa? Ambune ababene. Mboten saged khusyuk. Ane Nabi sampai melarang ya. Wong sing mangan bawang mentah, brambang mentah aja mlebu masjidku. Ya Kanjeng Nabi remen nganggo minyak wangi. Tipe bajunya baru nyumet ge dupa apa jenenge kayu garu. Bukhor istilahe bukhor. Lha Bapak niku dawe Syekh Ma'ruf Al-Karakhi besok neng dino kiamat dikumpulno para firqah ulak. Firqah ulaku para nabi manggone neng swarga a'la illiyin. Nggih, surga yang paling tinggi. Ku wong sing menghormati Kanjeng Nabi seperti itu. Nyediakno panganan, klambine sing anyar, nganggo minyak wangi, lampune tempat ditambahi sik padang. Oh Bapak, niki tentang mauludan. Ma'ruf Al-Karakhi niki mboten wong sembarangan, Pak. Ma'ruf Al-Karakhi niki ketika akan naik derajat mahabbatillah. Niki ujiane abot. Pertama, Ma'ruf Al-Karakhi itu dikondangno wali. Dikondangno wali. Lha Bapak, wong sing ngene iki gak demen wali-waline Allah ku demen dipaido katimbang dilem, dipuji. Lah mergo kondang Ma'ruf iki wong soleh, wong soleh, wong soleh, bingung. Ya apa, wong-wong kok ngarani aku soleh. Akhirnya para bapak sampai gawe tutup. Gawe tutup.